Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Salam mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali, saya Penyijir Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar sore ini dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami, untuk berkat-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu, untuk kekuatan-Mu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan kami juga boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, Kau yang memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membacanya. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, ada dua hal yang sangat mendasar mengapa kita perlu membahas perihal cinta uang ini. Pertama, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Gambaran yang dipakai Alkitab adalah akar. Secara hurufiah artinya beragam. Ini bisa berarti alat atau bagian penting, bisa pula berarti pangkal. Dan secara kiasan artinya adalah asal mula. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai dan memahami bahaya cinta akan uang ini. Mari kita memulai pembahasan dengan mengetahui keistimewaan akar. Pertama, akar mencari dan membawa makanan. Kedua, akar menguatkan pohon. Ketiga, akar pada umumnya ke bawah dan makin ke dalam. Kemudian yang keempat, akar pada umumnya tidak terlihat. Tidak mengherankan bila cinta uang menyebabkan seseorang menjadi dan membawa kejahatan masuk ke kehidupannya. Kehidupannya makin dikuatkan dengan kejahatan, sehingga ia terbawa makin ke bawah dan makin ke dalam berbagai kejahatan dengan modus kejahatan yang makin tidak terlihat alias licik dan munafik. Hal yang kedua, mengapa kita perlu membahas cinta uang ini? Konon salah satu ungkapan yang sering disalahartikan adalah cinta uang. Alkitab tidak katakan bahwa akar segala kejahatan adalah uang, melainkan cinta uang. Uang bersifat netral dan tidak dosa. Uang bisa berguna untuk kebaikan, tetapi bisa juga berguna bagi kejahatan. Uang bukanlah kejahatan, tetapi cinta terhadap uang bisa membawa orang kepada kejahatan. Nah, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari apakah dampak buruk akibat cinta uang ini. Dampak yang pertama yaitu terjatuh. Pendengar bisa melihatnya di dalam 9a. Tidak dipungkiri ada hal-hal yang bersifat materi yang harus dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang demi mencukupkan kebutuhan tersebut. Tidak ada yang salah dalam upaya pencarian akan uang demi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Karena pada hakikatnya uang harus dicari, bukan datang sendiri. Pertanyaannya, bagaimana motif dan modus dalam mencari? Bila kita tidak waspada, kita bisa jatuh dalam cinta akan uang. Alkitab mengatakan bila seseorang cinta uang, ia akan terjatuh dalam berbagai dosa. Frasa mereka yang ingin kaya di dalam ayat 9 ini menggambarkan seseorang yang merasa dirinya harus memiliki harta benda lebih banyak lagi agar ia bahagia dan berhasil. Betul kan uang atau harta benda membuat kita bahagia? Pertanyaan ini mungkin perlu direnungkan secara sesama sehingga kita tidak terjatuh seperti beberapa orang yang kita anggap kaya raya dan berlimpah harta kekayaan. Hidup mereka sangat memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri hidup secara tragis. Saya melihat ada tiga hal mendasar yang menyebabkan seseorang jatuh.

waktu atau cinta uang. Pertama, tidak ada rasa cukup terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Rasa cukup artinya memiliki kepuasan batinia yang membuat seseorang tetap sejahtera akan kekayaan yang dimilikinya. Orang yang tidak merasa cukup akan harta yang dimilikinya, walau telah memiliki segudang harta, pada dasarnya adalah orang yang miskin karena ia masih merasa kekurangan harta. Orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Sebab kekayaan yang sejati bukan diukur dari kuantitas, melainkan kualitas. Kekayaan secara kuantitas berorientasi pada jumlah yang dimiliki. Sementara kekayaan secara kualitas berorientasi pada kepuasan hati atau rasa cukup atas apa yang dimiliki. Kedua, orang yang terjatuh atau cinta uang berpotensi untuk tidak bersyukur. Tuhan menghendaki umatnya senantiasa mensyukuri apa yang dimiliki dan yang sedang terjadi. Saat berada dalam kesuksesan, Tuhan menghendaki kita bersyukur. Begitu pula pada saat berada dalam kegagalan atau kekurangan. Bila kita mampu bersyukur saat berada dalam kegagalan atau kekurangan, beban penderitaan mental akan jauh terasa lebih ringan. Bila kita tidak mampu bersyukur, kita akan mengalami penderitaan mental berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Saya sangat setuju dengan kata bijak yang mengatakan kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur. Ketiga, orang yang terjatuh atau cinta uang menjadi tidak peka dengan kebenaran. Hal yang wajar bila akhirnya ia kompromi dengan hal yang bersifat kejahatan dan melakukan pelanggaran hukum. Semaraknya modus kriminal seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang bahkan sedang populer yang namanya markas alias makelar kasus membuktikan bahwa kebenaran sudah diabaikan. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, dampak buruk yang kedua akibat cinta uang ini yaitu terjerat. Dengan bisa melihatnya di dalam ayat 9b. Seorang yang mencintai uang atau harta akan membuat ia terjerat oleh uang. Kata ingin kaya dan jerat di dalam ayat 9b ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dikuasai uang oleh uang dan tanpa disadari uang atau harta itu telah menjeratnya. Alkitab mencatat beberapa pribadi yang dijerat oleh cinta uang atau kekayaan. Misalnya, Lot dikuasai harta kekayaan sehingga bertengkar dengan Abraham. Tragisnya, harta kekayaan yang ia miliki akhirnya dimusnahkan Tuhan. Orang kaya yang niatnya awal ingin mengikuti Yesus terpaksa mengurungkan niatnya karena menolak syarat yang diajukan Yesus. Mengapa demikian? Jawabannya, ia sudah terjerat dengan harta yang dimilikinya. Demikian pula Ananias dan Safira yang cinta uang, sehingga ia berlaku tidak jujur hingga akhirnya mengalami kematian tragis. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, dampak yang ketiga, dampak buruk akibat cinta uang ini, yaitu tewas. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 9c hingga 10. Karena sudah terjatuh dan terjerat dengan uang, fase berikutnya orang yang cinta itu akan ditenggelamkan oleh uang atau harta bendanya. Sebagai konsekuensi, pada akhirnya mengalami kebinasaan atau tewas secara rohani. Secara otomatis, orang yang cinta uang akan menyimpang dari iman. Tragisnya, uang atau harta yang dicintai itu malah menyiksa dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan ungkapan menyiksa dirinya sendiri di dalam ayat 10 ini? Konteks dekat dengan kata menyiksa diri berkaitan dengan kata pencobaan, jerat, hawa nafsu yang hampa, kebinasaan, dan berbagai duka. Hubungan antar kata yang satu dengan yang lainnya membuat kita dapat menyimpulkan
bahwa menyiksa diri adalah penyiksaan yang mendalam, baik secara jasmani maupun rohani. Tersiksa secara lahiriah dan batinia. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, adalah hendaklah kita mempergunakan uang kita dengan bijak. Janganlah kita sampai terjerat oleh cinta akan uang ini. Biarlah dengan uang kita boleh mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap diri kita, khususnya setiap kita yang berada di dunia ini. Biarlah kita boleh mempergunakan harta benda kekayaan kita dengan baik, khususnya dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan untuk firman-Mu, khususnya mengenai cinta akan uang ini ya Tuhan. Berilah hati kami Tuhan rasa puas yang boleh terus ada di dalam setiap diri kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami juga boleh menjalani hidup ini dengan baik ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang ada di setiap para pendengar. Biarlah Tuhan juga yang terus boleh hadir dan membantu mereka. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokonoa, pendengar mesti dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokdoa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokdoanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita hari ini boleh bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa untuk mereka yang berkumpul di dalam kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca struknya, dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anaknya Jua Cimsin yang mengalami hipotonus. Kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan untuk dari Bapak Krisin berserta dengan anaknya. Tuhan yang memberikan pemulihan, baik itu secara obat-obatan melalui yang perawatan di rumah, biarlah Tuhan juga boleh berkenan untuk boleh menyembuhkan dan memulihkan keadaan dari Bapak Krisin beserta dengan anaknya. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, kami juga berdoa biar Tuhan campur tangan di dalam proses penjualan rumah ini. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kakinya, biar Tuhan juga boleh menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Revalina di dalam studi, kiranya Tuhan juga yang menyertai di dalam proses belajar mengajarnya boleh berjalan dengan baik. Dan untuk pekerjaan suami, kami juga berdoa Tuhan yang menyertai. Untuk Bapak Matius, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak, biar Tuhan juga yang boleh terus campur tangan di dalam proses pengobatan ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Chiu Tiong yang di Bekasi yang akan menjalani operasi, biar Tuhan juga yang mempersiapkan semuanya baik adanya, dan Tuhan juga boleh campur tangan di dalam operasi ini boleh berjalan dengan baik. Untuk sakit lutut yang dirasakan oleh Bapak Matius, kami juga boleh berdoa biar Tuhan juga yang menyembuhkan. Untuk saudara William, untuk menjulang di tangannya, biar Tuhan juga yang menyembuhkan tangan dari saudara William ini. Biar Tuhan juga yang boleh memulihkan keadaan dari saudara William. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi, ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga ini, biar Tuhan juga yang campur tangan, untuk perekonomian boleh berjalan dengan baik. Dan berdoa untuk kedua anaknya, anak William dan anak Michelle, pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh menyediakan yang terbaik. Untuk Sharon, di dalam setiap pekerjaan dilakukannya, Tuhan yang sertai untuk boleh beradaptasi dengan baik, dan Tuhan juga yang memberkati pekerjaannya. Untuk Sharon di dalam studinya, Tuhan juga yang boleh menyertai. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan yang sertai. Untuk saudara William yang sedang magang dan pembelajaran skripsi juga kami menyerahkan, kiranya Tuhan juga boleh campur tangan di dalam semua proses magang dan pembahasan ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun, untuk pekerjaan yang dilakukan di luar negeri, Tuhan juga yang menyertai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Yuyun boleh berjalan dengan baik, dan untuk kesehatannya Tuhan yang menyertai. Untuk Susan, Maureen, Kejan, Jelina, dan Abed, kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan boleh menyertai, ya Tuhan. Khususnya untuk Maureen yang sedang kuliah dan bekerja, Tuhan juga yang menyertainya, biarlah boleh bisa membagi waktu dengan baik untuk Maureen. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyediakan setiap pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan, dan yang seiman. Saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk Bapak Rudi di Jalan Kebujati dan Bapak Muhammad di Cimareme yang kau kembali tambahkan umurnya 1 tahun pada hari ini. Sukacita untuk mereka, untuk Bapak Rudi dan Bapak Muhammad di hari ulang tahunnya hari ini. Tuhan yang boleh memberkati, melindungi, dan Tuhan juga yang terus memberikan berkat kepada Bapak Rudi dan Bapak Muhammad. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan setiap doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: janganlah kita menahan kebaikan, karena itulah yang memberikan kita penghargaan di hadapan manusia dan Tuhan.
1: 对社会做出贡献，会得到上帝的赏赐，社会也会给予他尊敬和荣誉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

know just who you are. I'm a star. Ooh, I'm a star. Watch out, world.

0: tentunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya syaratnya. SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti iKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online. Simak ya berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya jam 9 sampai jam 12, kalian bisa datang ke beberapa tempat. Ada dua tempat reguler yang selalu ada di sana, yaitu di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan juga Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang hariannya, SIM keliling hari ini ada di McD Pasir Koja dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang di Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok ada di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya itu sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini Kabupaten Bandung itu adanya di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan Kantor Kecamatan Cicalengka. Besok ada di Kantor Kecamatan Pangalengan dan Kantor Kecamatan Ciparai. Kamis ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu.

Selamat pagi pendengar. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Senang sekali hari ini Viana kembali dapat temenin kalian sampai jam 11 nanti dalam program Trending Topic Morning. Dan seperti biasa kita bakal mengawali informasi terkini dengan jajaran berita terbaru. Kita ngomongin dulu aja soal klaim jaminan hari tua atau JHT dan klaim jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, katanya OJK tuh bilang klaim tersebut pada Maret 2026 melonjak akibat PHK yang masih terjadi. Secara tahunan OJK mencatat pada Maret ini klaim JHT itu meningkat 14,1% menjadi 1,85 triliun rupiah yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK. Selain itu, klaim JKP juga meningkat 91% secara year on year karena dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim dan peningkatan manfaat yang diatur dalam PP 6 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, berharap tetap ada keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial terjaga dalam jangka panjang. Ogi mengatakan BPJS Ketenagakerjaan perlu menjalankan program yang prudent dan adaptif, termasuk melakukan evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat supaya tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil resiko peserta.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bank NCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih akan membagikan informasi berita terkini. Kita ngomongin yang gak terlalu serius dulu aja ya. Yaitu dari Insidious Out of Order. Jadi katanya semua hantu itu bakal ngumpul di film terbarunya si Insidious ini ya.

katanya sih dari Key Face Demon yang ada di Insidious The Last Key tahun 2018, terus The Man Who Can't Breathe di Insidious Chapter 3 2015, The Smiling Woman Insidious Chapter 2 2013, The Bride in Black Insidious Chapter 2 2013, Lipstick Face Demon Insidious 2010, itu katanya akan muncul di Insidious Out of Further di tahun 2026 ini. Aduh, bagi kalian siapa kangen, paling kangen sama siapa guys dari semua hantu-hantu yang ada ini dari tahun 2010, 2013, 2015, 2018, dan dengar-dengar yang terbaru tuh dari Insidious of Out of the Further itu tuh bakal ada sosok baru juga, karena kalau dilihat dari posternya ada tangan yang baru dan kelihatannya nggak pernah muncul di series Insidious sebelumnya. Nah katanya Insidious Out of The Further ini tuh bakal tayang di sinema di bulan Agustus. Kita tunggu aja ya, kalau semua hantu Insidious pada ngumpul, kamu masih berani nonton gak?

Yuk dari yang terbaru dulu aja, yaitu dari rombongan delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Katanya mereka menerapkan protokol keamanan tingkat tinggi setelah merampungkan kunjungan kenegaraan di Beijing, China selama 2 hari kemarin. Katanya nih, sebelum melepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One, seluruh staf Gedung Putih, awak media, hingga sejumlah tokoh teknologi diwajibkan menyerahkan dan membuang barang-barang yang mereka peroleh selama kunjungan. Seperti lencana identitas, pin jas hingga ponsel burner atau ponsel sementara dibuang ke dalam tempat sampah yang disediakan tepat di bawah tangga pesawat. Langkah preventif ini diambil menyusul kekhawatiran tingginya ancaman spionase dan serangan cyber. Pihak Amerika Serikat mengantisipasi kemungkinan disusupi alat penyadap pada barang-barang pemberian tersebut. Nah, penggunaan ponsel burner sendiri merupakan standar operasional untuk perjalanan di wilayah yang dianggap rawan peretasan. Di mana perangkat atau si handphone ini akan langsung dibuang setelah misi selesai untuk melindungi data penting negara.

Masih di Trending Topic Morning, dan ini adalah berita terakhir edisi hari ini ya, dari Bandung nih. Kabar baik, rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di dekat flyover Nurtanio Kota Bandung ini akan segera dilaksanakan. Nah, katanya memang ya kehadiran JPO akan memudahkan pejalan kaki menyeberangi jalur rel dengan aman setelah area perlintasan sebidang kereta api ini ditutup permanen dengan tembok setelah flyovernya mulai dioperasikan. Pada awal Mei 2026, proses pembangunan JPO flyover Nurtanio sudah memasuki tahap penyusunan detail engineering design. Dan ini tuh adalah tahap perencanaan teknis terperinci dalam proyek konstruksi yang menghasilkan dokumen gambar kerja, spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya yang akurat. Berfungsi sebagai acuan utama kontraktor di lapangan, menjembatani konsep desain dengan pelaksanaan fisik agar sesuai standar dan efisien. Pembangunan JPO Flyover Nurtanio ini merupakan tindak lanjut dari penutupan perlintasan sebidang kereta api di bawah jembatan layang tersebut. Nah, masih dari Kota Bandung juga nih, ini ada kabar terbaru dari Bandung Zoo. Dani Gunalen merupakan anggota Dewan Pengawas Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia yang namanya juga diabadikan sebagai nama ilmiah dari dua reptil asli Indonesia, yaitu kura-kura leher ular Gunalen dan ular hijau gunung. Nah, kita bakal lihat ya. Proses seleksi pengelola baru Kebun Binatang Bandung memang masih terus berjalan, dan katanya tuh bakal diputuskan di akhir Mei ini kepastian siapa sih yang bakal ngambil alih operasionalnya. Salah satu pesertanya adalah Faunaland Indonesia, sebuah lembaga konservasi yang juga punya penangkaran satwa. Kita bakal lihat asal-usulnya. Faunaland saat ini tuh mengelola dua kebun binatang, yaitu Faunaland Ancol seluas 4,9 hektar dan Faunaland Buperta Cibubur seluas 10 hektar. Selain itu mereka juga mengelola dua penangkaran satwa. Melalui pusat penangkaran satwa, Faunaland merawat satwa dilindungi hasil penyerahan masyarakat maupun sitaan pemerintah yang membutuhkan penanganan animal welfare. Faunaland juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga konservasi internasional, salah satunya menjadi mitra resmi Vantara. Inisiatif konservasi dan pusat penyelamatan satwa skala besar asal India. Faunaland juga menjalin kemitraan konservasi bersama Bin Zayed Conservation Foundation dari Uni Emirat Arab dalam penguatan konservasi satwa. Jadi latar belakangnya cukup kuat ya. CEO Faunaland, Dani Gunalen tadi menyampaikan Faunaland tuh punya pendekatan pengembangan yang berfokus pada urban conservation, educational interaction, dan family experience di kawasan perkotaan. Menurutnya, fungsi utama lembaga konservasi itu nggak cuma menghadirkan satwa untuk dilihat pengunjung, tapi juga harus berkontribusi terhadap pelestarian satwa melalui pengembangbiakan dan pelepas liaran. Menurutnya, pengelolaan kebun binatang yang baik adalah ketika lembaga konservasi mampu mengembangbiakan satwa dan apabila memungkinkan bisa melakukan pelepas liaran tadi. Nah, katanya terkait proses lelang pengelola baru yang saat ini sedang diikuti Faunaland, Dani menegaskan seluruh proses seleksi pengelola Bandung Zoo sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan Kota Bandung dan kementerian terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Nanti kita bakal lihat nih di akhir Mei siapakah yang akan terpilih sebagai pengelola baru dari Bandung Zoo.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa ya, hari Selasa itu waktunya kita ngomongin soal sosial, soal kepribadian. Dan kita bakal ngomongin hari ini tentang hubungan sosial ya. Ada 4 tipe kecerdasan sosial yang perlu kamu ketahui. Karena nggak semua orang menunjukkan social intelligence dengan tipe yang sama. Ada yang jago bangun koneksi, ada juga yang lebih peka baca emosi. Tapi masing-masing dari tipe ini punya kelebihan dan tantangannya masing-masing.

Oke, yang pertama ada tipe yang namanya the reader. Sesuai dengan namanya, dia tuh peka ketika baca emosi, bahasa tubuh, perubahan nada bicara, suasana hati orang lain. Biasa orang-orang tipe the reader ini tuh sangat observatif, intuitif, dan cepet banget nih nangkep hal-hal kecil yang sering gak disadari oleh orang lain. Nah, biasanya hobi mereka itu adalah people watching. Mereka bisa diam-diam mengamati seseorang hingga tahu apa yang disembunyikan orang lain. Karena mampu membaca situasi, mereka cenderung jadi pendengar yang baik dan lebih hati-hati dalam memahami karakter seseorang. Yang kedua ada namanya the connector. Dia tuh mampu membangun dan menjaga hubungan dengan banyak orang. Tipe yang mudah akrab. Kalau di kita tuh bahasa awamnya, ih dia tuh ekstrovert pisan orangnya teh. Baru juga ketemu, kenal 1 detik udah langsung akrab katanya. 1 detik doang. Akrab, hangat, komunikatif, bisa bikin orang ngerasa diterima dalam lingkungan sosial. Ibaratnya tipe kecerdasan sosial ini tuh si paling social butterfly. Mereka tuh sering banget dijadikan sebagai penengah atau sebagai penghubung dalam kelompok karena mereka bisa mencairkan suasana dan menciptakan koneksi antar individu yang berbeda. Mereka juga cenderung punya jaringan sosial yang luas soalnya energinya terbuka dan mudah bikin orang nyaman. Next, tipe yang ketiga ada the navigator. Dia tuh pandai memahami arah dan dinamika sosial di sekitarnya. Mereka tahu gimana caranya menempatkan diri di berbagai situasi. Mereka bisa baca kepentingan orang lain. Mereka bisa ngambil langkah yang paling aman atau paling efektif. Mereka biasanya nggak selalu paling vokal, tapi mereka cerdas, lihat pola hubungan. Mereka mampu paham siapa sih yang punya pengaruh dan tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan bisa beradaptasi. Jadi, tipe-tipe the navigator ini tuh sering kelihatannya tenang, strategis, sulit terbawa emosi ketika menghadapi situasi sosial yang rumit. Dan yang terakhir mungkin agak mirip dengan the connector, tapi kalau the connector tadi kan yang posisinya tuh dia menghubungkan gitu, mengconnected antar people gitu. Kalau yang ini tuh the influencer. Dia tuh punya kemampuan alami dalam mempengaruhi orang lain lewat cara bicaranya, kehadirannya, kepercayaan dirinya. Mereka biasanya tahu gimana cara menarik perhatian, bikin orang percaya sama mereka. Jadi mereka ngomong A, orang ikutan A, makanya namanya influencer. Karena kepercayaan diri yang tinggi, mereka sering jadi pusat energi dalam kelompok. Orang dengan kecerdasan sosial ini sangat pandai bicara, jadi mereka mampu nih meyakinkan orang lain dengan mudah. Mereka juga punya kemampuan leadership dan networking yang baik. Jadi gak heran banyak orang terinspirasi dari mereka. Nah, jadi dari 4 ini, mana yang paling ngegambarin kalian? The reader, the connector, the navigator, atau the influencer?

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kalau tadi kita ngomongin soal kemampuan sosial, nah sekarang kita masih ngomongin soal persosialan, yaitu gimana sih caranya bikin kesan pertama yang baik ketika kita bertemu dengan orang lain. Pertama kali ini bertemu. Apalagi kalau misalnya kita mau ketemu sama klien atau memang orang-orang yang akan interaksinya tuh akan cukup intens sama kita ke depannya gitu ya. Kalau misalnya kesan pertamanya gak baik kan gak enak ya. Oke, kita bakal ngomongin dulu yang pertama, persiapan sebelum bertemu. Mempersiapkan diri sebelum pertemuan itu adalah langkah awal yang sebaiknya memang kamu lakukan. Perhatikan detail acaranya atau jenis pertemuan yang kamu hadiri. Apakah meeting, apakah di dinner, atau apakah di sebuah pesta, dan lain sebagainya. Kemudian lakukan riset tentang latar belakang orang-orang seperti apa nih yang bakal kamu temui di acara itu. Kenapa? Itu tuh penting karena bisa menciptakan kesan pertama yang baik. Ketika kita tahu orangnya siapa, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan mempersiapkan diri untuk topik-topik pembicaraan yang bakal diangkat. Pengetahuan tertentu juga bisa bantu obrolan bergulir dengan lebih lancar dan kemudian menghasilkan kesan yang baik. Terus, untuk menciptakan kesan pertama yang baik, kamu juga perlu memperhatikan cara kamu berpakaian. Pilihlah baju sesuai dengan lokasi dan jenis acara yang akan dihadiri. Nah, dalam berpakaian sebenarnya gak perlu berlebihan ya. Yang penting rapi, sesuai dengan tempatnya, itu seharusnya udah cukup. Dan biasanya buat perempuan nih juga perlu memperhatikan make up yang digunakan serta gaya rambutnya. Pilihlah perhiasan dan juga riasan wajah yang tampak bikin wajah kita tuh jadi segar seperti clean make up look.

Terus jangan lupa juga nih, ketika bertemu perhatikan bahasa tubuhnya. Ini juga memegang kunci yang penting ya, untuk membuat kesan pertama yang baik. Kalau misalnya durasi pertemuannya singkat, hal ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau kita lihat dari website Career Oxford, ada penelitian yang menunjukkan kalau bahasa tubuh itu krusial. Apalagi kalau kalian konteksnya wawancara kerja, itu penting banget nih guys. Ada sebesar 55% pengaruh dari bahasa tubuh kamu terhadap hasil wawancara kerja. Jadi sebaiknya jangan lupa kamu pasang wajah yang ramah, terus tersenyum dengan percaya diri, dan pastikan postur tubuh jangan sampai membungkuk. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menciptakan kesan pertama yang baik dengan menjadi pendengar yang baik. Pertemuan pertama tuh momen dimana kita akan melihat banyak pihak memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit terkait tentang dirinya. Dengan menyimaknya, kita tentu nggak cuma bikin pembicaraan bisa berjalan lebih mulus, tapi juga bikin kita tampak antusias dalam mengenal pihak tersebut. Jadi mendengar kesan pertama tuh seperti sebuah fondasi untuk sebuah relasi yang baru ya. Dengan membuat kesan pertama yang baik, maka besar kemungkinan relasi yang pengen kamu bangun tuh bisa berjalan dengan lebih mulus juga. Dan jangan lupa, selain tips yang tadi kan cuma 4, kalian juga bisa berkaca pada diri sendiri. Coba kalian pikirin, apa sih hal apa yang cepat meninggalkan kesan mendalam bagi kamu? Nah, itu juga bisa dilakukan ke orang lain.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Oke, mendengar sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang ngikutin program ini sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai jam 11. Bye-bye, selamat hari Selasa semuanya.

0: Hati adalah cermin yang memantulkan diri kita secara keseluruhan.
1: 眼睛是心灵的窗户，眼睛若明亮，全身就光明；眼睛若昏花，处事就黑

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan pertempuran di dalam satu kehidupan dua suara. Firman Tuhan diambil berdasarkan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kita sering mengira pertempuran terbesar dalam hidup ada di luar diri kita, berupa tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, relasi yang rumit, dan orang yang memusuhi. Tetapi Alkitab membuka realitas yang lebih dalam, bahwa pertempuran terbesar terjadi di dalam hati. Di dalam diri kita ada dua suara, suara daging yang menarik kepada dosa dan suara roh yang memanggil kita kepada Tuhan. Masalah terbesar kita bukan dunia yang gelap, tetapi hati yang tidak tunduk atau taat kepada Tuhan. Setiap hari kita sedang memilih suara mana yang kita taati. Kisah Kain dan Habel bukan sekedar peristiwa sejarah. Itu adalah cerminan hati kita hari ini. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 berada dalam konteks awal sejarah manusia setelah kejatuhan ke dalam dosa. Ketika dosa mulai bekerja secara nyata dalam relasi manusia, kisah Kain dan Habel menunjukkan bagaimana kerusakan hati menghasilkan ibadah yang salah, iri hati, hingga pembunuhan. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, ibadah tanpa hati yang beriman melahirkan dosa. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima menunjukkan dua orang yang sama-sama beribadah. Kain membawa hasil tanah sedangkan Habel membawa anak sulung kambing dombanya. Secara lahiriah tampak sama, tetapi Tuhan mengindahkan atau menerima dengan senang hati persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Allah tidak melihat sekedar ritual, tetapi hati dan kualitas. Penulis kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 menegaskan bahwa Habel mempersembahkan korban yang lebih baik karena iman, sedangkan Kain hanya sekedar menunaikan kewajiban. Artinya, masalah Kain bukan pada apa yang ia bawa, tetapi bagaimana hatinya datang kepada Tuhan. Kain beribadah tetapi tidak menyerahkan diri, ia memberi tetapi tidak percaya, ia hadir tetapi tidak berelasi kasih. Ini sangat relevan bagi kita di era postmodern. Kita bisa hadir di gereja, tetapi hati jauh. Kita bisa melayani, tetapi tanpa kasih. Kita bisa terlihat rohani, tetapi kosong di dalam. Dosa seringkali dimulai dari ibadah yang kehilangan hati yang beriman dan mengasihi. Kedua, Tuhan mengingatkan di tengah pertempuran batin. Ketika Kain marah, Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi menegur. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Frasa mengintip menggambarkan binatang buas yang sedang berbaring, siap menerkam. Ini bukan dosa pasif. Ini adalah dosa aktif, agresif, dan menunggu kesempatan. Lalu Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Ini adalah imperatif atau perintah. Artinya, manusia bertanggung jawab untuk merespons terhadap dosa. Disinilah dua suara itu berbicara, yaitu suara daging berkata ikuti saja perasaanmu, dan suara Tuhan berkata kuasai itu sebelum ia menguasaimu. Dosa dalam hidup kita jarang datang tiba-tiba. Biasanya dimulai dari luka kecil, lalu menjadi kepahitan, lalu menjadi pemberontakan. Dalam hidup postmodern, hal ini begitu nyata, yaitu iri hati saat melihat keberhasilan orang lain, tersinggung karena ego dan kepahitan dalam relasi keluarga. Di setiap tahap itu Tuhan selalu berbicara memberi kita peringatan sebelum kejatuhan. Apakah kita mau mendengarkan Dia? Yang ketiga, dosa yang dibiarkan akan menguasai dan menghancurkan. Kain mengabaikan suara Tuhan, amarah berubah menjadi pembunuhan. Teks menunjukkan progresif, amarah, dialog ilahi, dan tindakan kekerasan. Ini menunjukkan pola dosa dari dalam berkembang, lalu meledak keluar. Ketika Tuhan bertanya, di mana Habel? Itu bukan karena ia tidak tahu,
tetapi karena ia menutup pertanggung jawaban. Jawaban Kain menunjukkan hati yang sudah keras. Dosa yang tidak dilawan tidak akan diam. Ia akan membutakan, mengeraskan, lalu menghancurkan. Tuhan berkata, darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Artinya tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi kita bisa melukai dengan kata-kata yang tajam, menyimpan kebencian dan membunuh di dalam hati. Dosa yang tidak segera dibereskan hari ini akan menghancurkan hidup kita esok. Keempat, kemenangan hanya melalui kuasa Roh Kudus. Setelah melihat kegagalan Kain, kita bertanya, apakah ada harapan? Jawabannya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Rasul Paulus menjelaskan kehidupan baru dalam Kristus, di mana orang percaya yang telah dibenarkan dipanggil untuk hidup oleh Roh Kudus, bukan oleh daging. Ini menekankan bahwa kemenangan atas dosa hanya melalui karya Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk mematikan perbuatan dosa sebagai tanda identitas anak-anak Allah. Frasa mematikan, alias tindakan terus-menerus aktif radikal, ini bukan sekedar disiplin diri. Ini merupakan pekerjaan supranatural dalam orang percaya. Kekristenan bukan sekedar berusaha untuk menjadi baik, tetapi persoalan hidup baru, hati yang baru, dan kuasa yang baru. Hidup Kristen adalah pertempuran antara daging dan roh. Seperti halnya Kain, kejatuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi saat kita mengabaikan suara Tuhan dan membiarkan dosa tinggal di hati kita. Karena itu, jangan bersikap toleran terhadap dosa sekecil apapun. Responi segera setiap teguran firman dengan pertobatan sejati, dan hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Katakan tidak terhadap dosa dan iya kepada Tuhan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Bagaimana Anda membedakan secara nyata antara suara daging dan suara Roh Kudus dalam pergumulan batin sehari-hari? Dan apa indikator alkitabiah bahwa Anda sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan sekedar mengikuti perasaan atau logika pribadi? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Dosa kecil apakah yang saat ini Anda biarkan dan tunda untuk ditinggalkan? Langkah konkret apa yang Anda lakukan minggu ini untuk memastikan Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh dorongan daging? Akhirilah care group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya, mendengar suara firman yang senantiasa menuntun langkah hidup kita sebagai wujud kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, bukan kedagingan kita yang bisa membawa kita makin jauh dari kehendak Tuhan dan hidup dibelenggu oleh dosa. Mari kita terus belajar untuk mau mendengar suara Tuhan dan berkata tidak terhadap dosa apapun yang mengintip kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang berkomitmen untuk hidup dipimpin, digerakkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ami.
1: Ya, Cici. Buat sehat tuan
0: tuan. Sehat, Cici. Ya,
1: sehat tuan ni yang di rumah sapi sehat ya. Semangat ya tuan.
0: Nanti.
1: Lagunya Fushin Tajen.
0: Fushin Tajen. Ada.
1: Buat silangkang sehat selalu. Mana? Buat Papita, Cici. Kalau yang ulang tahun selamat ulang tahun. Buat Sudiono, Ong Epi, Lau Yensan, Ong Gloria, Mbak Andrelo, Mbak Payakov, Sandra Pasco, Kinky, Sampuin, Yenha, Dere, semua hanya Tuan.
0: Hau de.
1: Sisi.
0: Sisi, zai jian. Ah, ikan sisa, ah, jasa, fu xin de ren.

0: 们再来一位，你好。
1: Selamat siang,
0: Cilang. Ayah si manis kawan malah mama lama-lama pisan. Aduh,
1: aduh
0: saya mah ayo sedih pisan.
1: Apa kabar Cilang Pang?
0: Baik, baik sekali.
1: Sehat ya.
0: Sehat.
1: Oh, ya, sehat.
0: Rindu iya. Tuh.
1: Udah lama banget.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aduh, kenapa? Jangan tinggalin saya.
1: Ditinggalin mah enggak. Iya, lupa juga enggak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak.
0: Kira terlupa, eh. Oh, enggak lupa ya.
1: Enggak.
0: Enggak, bagus.
1: Kan kita udah pernah ketemu.
0: Oh, ya.
1: Ya. Cilang Pang, mau lagu itu Sen-sen de Huainian.
0: Sen-sen de Huainian.
1: Ya.
0: Hata.
1: Kirim dulu ya.
0: Kirim dulu.
1: Buat Pahau. Kemarin Pak Sunjaya ulang tahun.
0: Tuh, baca.
1: Ya. Selamat ulang tahun Pak Sunjaya ya. Terus buat Ibu Feli, Pak Victor, Bu Yane, Bu Herlina. Terus buat Dr. Herman, Pak Beni, Bu Nani. Buat Deborah, buat Veronica. Buat Pak Suyono ya. Buat semua-semua aja ya.
0: Ya, semua-semua ya.
1: Ya. Jangan lupakan Daku.
0: Iya, jangan tinggal-tinggal lama gitu.
1: Enggak lama. Pasti nanti minggu depan masuk
0: ya.
1: Lagi.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Ya, oke. Sia-sia.
1: Sia-sia.
0: Zaijian. Wendy. 是不是啊？差一点忘了。

送给福音姐、郭明娘、郭飞达、把孙佳雅、德波拉、Triani、Oma Guat、Maria May dan kawan-kawan lainnya ya, ini dari Cirebon.

给你们用的蓝方，谢谢依依永定，还有詹德巴斯哥，以及美声所有的听众朋友，祝大家收听。

Ja, tadi gleich. Tadi gleichin ya. Tiang pota ke Cungko Samian. Kirim ya. Kirim salam untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Xiuhua, Deborah, Mariamei, Maya, Yunita,

SMS lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, jadi kebaca gak kebaca apa dari Susiana Inanwang akan kirim ya untuk Wen Qingwen, Ping Fan, Yun Qiu, Lo Kang, Chen Sheng Qiang, Lin Zhe Guang, Qiu Guo Guang, 梁素轩老师、樊富先生和许仁、Chandra Basco、Victor、Kwa Hin、Alex、Gosuyono、Gwun Jun、Aji、Ben Hin dan sekeluarga， 还有陈富英、郭明良、温秀英、温一兰、林桂兰、黄珠兰、李丽丽、安安、青青、Unita、

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya. Baik-baik juga mudah-mudahan ya. Senang banget hari ini di hari Selasa sore ada Grace yang akan nemenin teman-teman semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Ya, program Asiatik ini adalah program yang akan ngebahas tentang Korea. Disiarkan setiap hari Selasa dan Jumat ya, dari jam 3 sampai jam 7 malam. Hari Selasa lebih ke entertainment-nya. Jadi akan nge-review drama, movie, ataupun variety show Korea dan Jepang. Tapi memang lebih seringnya Korea sih ya. Terus akan ngebahas juga tentang berita-berita, ada yang comeback, ada yang mau debut, baik drama ataupun lagu ya. Terus mungkin updatean tentang acara-acaranya, tournya dan lain sebagainya, pokoknya tentang K-entertainment. Nah terus di hari Selasa juga akan diperkenalkan lagu-lagu yang baru dirilis gitu, karena banyak banget sungguh lagu-lagu yang dirilis dari Korea tuh gitu, sebanyak itu guys. Kalau misalnya hari Jumat itu lebih ke pembelajaran bahasa dan juga budaya, plus ada updatean juga terkait dengan negara Korea Selatannya gitu. Jadi bukan entertainmentnya, tapi lebih ke negaranya. Misalnya kayak mereka bikin acara apa nih, kayak lomba bengong gitu contohnya ya. Terus ada apa sih yang lagi rame di Korea? Aplikasi kan kemarin ada yang belakangan lagi hits juga tuh, yang ngegantiin Instagram sama TikTok gitu. Nah jadi lebih dibahasnya ke negara Korea Selatannya gitu. Terus program Asiatik juga bisa kamu dengarkan ulang, terutama untuk segmen review drama, movie dan variety, plus segmen pembelajaran. Itu bisa kamu dengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Nah selain itu guys, program Asiatik ini juga buka requestan ya. Jadi hari Selasa kamu bisa request penyanyi dan judul lagunya, sementara di hari Jumat kamu cuma bisa request penyanyinya aja. Kenapa sih Grace, kok dibeda-bedain gitu sih? Nah alasannya adalah biar lagu yang di request gak itu-itu aja. Karena kebanyakan mungkin misalnya ya, contoh lah, mau request lagunya Big Bang yang judulnya apa ya, Bad Boy gitu. Yang di request Bad Boy aja terus, padahal sebenarnya lagunya kan masih banyak ya. Big Bang tuh banyak banget lagunya guys. Misalnya ada Ego, ada Blue, ada Last Dance, terus ada Loser, ada Monster. Pokoknya banyak gitu. Yang mana kan biasanya yang lebih dikenal itu adalah lagu utamanya. Nah penyanyi-penyanyi yang lain pun juga demikian gitu. Jadi kenapa di hari Jumat cuma boleh request penyanyinya aja, supaya lagu yang diputerin juga gak itu-itu aja gitu. Nah untuk requestan hari ini dan hari Jumat sama aja sih. Untuk requestan bisa kamu kirimin melalui dua cara ya untuk Asiatik itu. Yang pertama ada via WhatsApp, catat nomornya baik-baik. Dan nomor ini tuh berlaku untuk semua program request di Radio Suara Indah ya. Nomornya itu adalah 0812-921-11-921. Sekali lagi ya, 0812-921-11-921. Atau requestannya bisa kamu kirimin lewat DM juga ke Instagram @suaraindah92.1, @suaraindah92.1. Oke, terus hari ini aku mau spill dulu ya, ada apa aja hari ini. Hari ini aku mau review drama dari mana ya. Aku sih nontonnya di Netflix, ntar lo. Drama yang berjudul We Are All Trying Here. Ini drama yang lumayan berat banget. Beratnya bukan karena harus mikir, tapi karena terlalu relate dengan kenyataan dalam hidup guys. Ini tuh drama yang ditayangkan di JTBC, tapi kita sebagai penonton internasional bisa menontonnya di Netflix ya. 12 episode aja, udah dirilis dari tanggal 18 April sampai nanti ya, minggu depan berarti 24 Mei 2026 gitu. Ini drama yang diperankan sama Gu Gyeohwan dan Go Yoon Jung. Memang sebelum drama ini dirilis, atau awal-awal lagi episode pertama dirilis,
sempat ada kontroversi, sempat ada protes gitu. Kenapa? Karena kok case-nya beda umurnya jauh banget, 14 tahunan deh kurang lebih gitu. Go Gyeohan kan kayak udah ajushi banget, sementara Go Yunjung yang masih muda gitu. Kenapa kok case kayak gini sih gitu, sempat diprotes. Tapi seiring dengan drama ini dirilis, makin episode-nya bertambah, ya lebih banyak yang komentar kayak, kok relate banget ya sama hidup ya gitu. Nanti kita bahas ya, emang serelate apa sih dan apa yang menarik dari drama ini. Karena cukup banyak orang juga yang udah nonton episode 1 dan 2 terus bilang, aduh lama banget pace-nya, sungguh selama itu kayak banyak kosongnya gitu. Apa sih ini drama tentang apa? Ya memang vibes-nya tuh kayak kamu lagi nonton Liberation Notes, terus apa lagi ya, kayak drama-drama yang introvert yang lama tentang hidup gitu. Tapi drama ini lumayan menarik sebenarnya. Nanti kita review dan bahas lebih lanjut di segmen review drama ya.

Oke, okay, satu lagi dari AS789, request lagu Penthouse yang Take Me Maybe. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, okay, mungkin ada pendengar yang baru mendengarkan program Inisiatif terus mau request, tapi hah, apa sih AS tadi berapa? Kok ada nomornya? Kok bukan nama? Jadi memang dulu kita tuh pakai nomor anggota, yang mana nomor anggota itu dinamakan AS, itu adalah singkatan dari Asiatic, baru nomornya kayak tadi kan 789 atau 777 gitu misalnya. Cuma sekarang nggak harus daftar sebagai anggota untuk bisa request. Jadi bebas, kamu mau request nggak pakai nomor anggota pun juga nggak apa-apa. Yang penting menyertakan nama aja sih supaya enaknya apanya ya gitu. Tapi kalau misalnya terlalu, aduh nggak mau nanti ketahuan sama gebetan kirim request ke Radio Suara Indah. Jadi nggak mau pakai nama ya nggak apa-apa juga ya. Jadi jangan jadi beban. Oke, okay, jadi buat requestnya bisa kamu kirimin ya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa lewat DM ke Instagram @suarindah92.1.

0: John Tersit, ada Oni, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin gak? Ratatata, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh, Oni.
1: Hey, kuman, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the OK.

Iya, ini adalah lagu atau soundtrack dari drama We Are All Dying Here yang dinyanyikan sama Taeyeon, member dari SNSD. Dan lagu ini tuh liriknya ya beneran sangat mewakili sekali drama We Are All Dying Here, di mana setiap karakternya tuh digambarkan di drama ini ya lagi berjuang untuk melawan keraguan mereka gitu dan perasaan tidak berharga di dalam diri mereka. Lagunya menyampaikan proses menerima kecemasan diri sendiri di masa-masa sulit gitu dan mengubahnya jadi sebuah makna dan juga kekuatan. Lagunya bagus banget, musiknya pun juga bagus banget. Oke, okay, drama yang berjudul We Are All Trying Here atau ini drama yang sangat amat relate sekali ya. Dibilang berat, ya berat banget. Beratnya bukan karena mikir siapa pelakunya, siapa penjahatnya, kira-kira bakal jadi atau enggak, menebak-nebak, enggak sama sekali. Tapi justru kenapa sangat berat, karena drama ini tuh serelate itu dan sedekat itu sama kehidupan gitu. Drama yang didirect oleh Cha Yong-hun, yang sebelumnya itu mendirect drama Welcome to Somdalri, kemudian Forecasting Love and Weather, Randy Camellia Blooms, Are You Human, dan lain sebagainya. Lumayan banyak ya. Kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya kayak agak sedikit mirip kayak Welcome to Somdalri ya. Sama-sama bahas tentang mental health. Cuman memang kalau Welcome to Somdalri kan masih ada romance komedinya ya. Dan tone warnanya pun juga masih lebih colorful lah gitu dibandingkan We Are All Trying Here. Ini beneran segelap itu. Forecasting Love and Weather juga bagus sebenarnya guys. Aku lupa nonton di mana, Disney Plus atau Viu. Ya, ini udah lama sih, 2022, yang nyeritain tentang ini ramalan cuaca. Ini juga bagus sih. Ramalan cuaca. Oke, terus kalau untuk penulis dari drama We Are All Trying Here itu adalah Park Hae-yong. Park Hae-yong ini dikenal dengan drama-drama yang slice of life gitu, dimulai dari Another Miss Oh 2016 yang pernah aku tonton ya. Sebelumnya itu ada Old Miss Diary tapi aku gak nonton, sama Living Among the Rich yang aku tonton itu Another Miss Oh. Ini bagus banget guys, 2016 tapi lama, tapi sungguh sebagus itu, nonton deh. Terus My Mister atau ya Ajushi, ini 2018 yang diperanin sama Ayu sama Jo Jung Suk. Terus ada, bentar ya, satu lagi aku lupa namanya, Park Dong, Lee Sung Kyun berperan sebagai Park Dong Hun. Ini juga bagus banget, bagus, nonton deh. Udah gitu My Liberation Notes 2022, ini yang ada di Netflix ya. Ini drama tentang orang-orang introvert, kakak adik empatan, semuanya introvert, ada Kim Ji Won, Lee Min Ki, Son Suk Koo, sama EL. Ini juga bagus, tapi memang pace-nya lama gitu. Terus banyak adegan kosongnya, kosong dalam artian gak ada dialog sama sekali. Jadi kita cuma dikasih lihat si karakter-karakter ininya aja gitu sedang beraktivitas. Dan bahkan ada tuh yang paling ikonik, kayaknya sering, lumayan sering juga aku mention gitu, saking ikoniknya ya dari drama ini, di mana si pemerannya, karakternya itu berempat lagi makan. Kita nontonin sekian menit mereka lagi makan. Coba ditonton deh. Ini di mana? Di Netflix deh, seingat aku bisa ditonton nih. Gitu ya. Network dari drama We Are All Trying Here itu di JTBC. Kalau mau ditonton ada di Netflix. Episodenya 12, durasi per episodenya kayak sekitar 1 jam 60 menit ya. Terus release date-nya dari tanggal 18 April sampai 24 Mei 2026. Drama ini dibuka dengan rating yang biasa aja sebenarnya, di sekitaran 2% gitu loh. Awalnya aku pun juga ragu-ragu untuk menonton drama ini. Kok kayaknya episode 1 berat banget ya? Kayak gak bisa nanggap gitu, ini drama tentang apa sih? Apa sih karakternya kok gini banget? Ganggu banget gitu. Tapi makin ditonton, walaupun memang mencoba dan gagal gitu nontonnya ya. Berusaha untuk nonton tapi udah, nonton drama yang lain dulu aja. Terus akhirnya semakin ditonton akan semakin mengerti gitu, kenapa sih si karakter utamanya itu senyebelin itu kelihatannya gitu. Dan rating dari drama ini pun makin lama makin naik gitu, mencapai ke 5% gitu. Lumayan lah gitu untuk drama. Nah jadi ini tuh drama yang seperti tadi aku bilang ya, lumayan berat.
lumayan berat karena terlalu dekat dengan kenyataan hidup. Dramanya ngebahas tentang tekanan hidup dan perasaan yang sering dialami banyak orang. Latar drama ini tuh adalah industri hiburan ya. Jadi nyeritain tentang kehidupan para penulis dan produser yang berjuang dengan impian dan hidup mereka. Gimana mereka berjuang untuk bisa debut, bikin film. Dan seudah berhasil bikin film itu juga gak mudah. Bukan berarti perjuangan mereka selesai sampai di situ. Ratingnya, ya kan, filmnya ditonton sama berapa banyak orang. Belum lagi kritikan-kritikan yang terkadang juga sangat amat kejam ya, jempol-jempolnya ya. Itu pun juga jadi satu tantangan dalam hidup mereka. Nah udah gitu, mereka kan tetap harus terus berkarya ya untuk bikin karya yang baru. Kira-kira mereka bisa move on gak nih dari karya pertama ke karya selanjutnya gitu. Nah yang bikin drama We Are All Trying Here ini berbeda dengan drama-drama dengan genre slice of life lainnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang drama slice of life kan udah cukup banyak ya, dengan berbagai problemnya masing-masing gitu, dan yang diulik pun juga udah sangat amat beragam sekali. Tapi kenapa drama ini dikatakan drama yang lumayan berbeda? Karena drama ini tidak menampilkan perjalanan kesuksesan sama sekali. Tapi justru fokus dari drama ini adalah orang-orang yang merasa tertinggal dalam hidup mereka. Makanya kenapa drama ini lumayan triggering ya guys. Jadi siap-siap buat kamu-kamu yang mau nonton drama ini. Selain karena pace-nya lama, terus mungkin di awal ya itu tadi kamu sulit untuk mengerti karakter utamanya. Dan drama ini sangat amat triggering sekali. Tema drama ini sangat realistis dengan menunjukkan gimana sih dibalik kehidupan yang terlihat sukses. Ternyata banyak orang yang sebenarnya tuh lagi berjuang melawan rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan kegagalan gitu. Apalagi ketika lingkungan mereka atau geng mereka yang lain udah pada sukses, aku doang nih yang tertinggal gitu. Perasaan itulah yang diulik di drama ini. Karakter utama di drama ini namanya tuh Hwang Dongman, yang diperanin sama Gu Gyohwan. Wah dia best sih. Aku lumayan nontonin drama-drama dia ya. Nanti kita bahas lah. Nah dia ini diceritain adalah calon sutradara film. Calon sutradara ya guys. Tapi ya, status calon sutradara ini ternyata udah dia pegang selama 20 tahun. Yang mana artinya berarti selama 20 tahun dia belum pernah debut film. Selama 20 tahun. Jadi selalu kalau bisa diperkenalkan, ya kenalin nih Gu Gyohwan. Gu Gyohwan, Hwang Dongman. Hwang Dongman calon sutradara. Oh kalau calon berarti belum ada filmnya gitu. Ya kebayang ya. Kalau di idol mungkin masih yang latihan gitu loh, masih trainingnya tapi 20 tahun gitu loh. Nah seiring dengan berjalannya waktu, inferioritas dia tuh makin gede. Dia ngerasa dibandingin teman-teman yang lain, kok hidup dia tuh yang gak berjalan sesuai dengan rencana gitu. Dan cuma dia doang dia ngerasanya. Sementara teman-teman yang lain udah mulai sukses, udah mulai ngerilis film, udah gitu bahkan udah bukan debut film lagi, bahkan udah kayak comeback film yang kesekian gitu. Sementara dia masih berjalan di tempat yang sama dengan status calon sutradara itu tadi gitu. Dan makin kerasa berat lagi ketika dia ditampar oleh kenyataan bahwa cuma dirinya aja yang belum debut di antara geng industri film. Ya, di drama ini tuh ada geng industri film yang dikenal dengan sebutan The Eight. Nah, jadi The Eight ini adalah kumpulan orang-orang yang berkecimpung di industri perfilman. Mereka sering banget kumpul bareng di satu tempat, kayak satu kafe gitu yang memang punya salah satu dari mereka. Mereka suka kumpul bareng, makan malam bareng, dan ngobrol-ngobrol. Terus mereka juga suka ngerayain pencapaian seseorang yang akhirnya debut atau comeback film. Ya, jadi misalnya ada sutradara A nih dari geng mereka, baru aja ngerilis film. Nah, mereka kan makan-makan untuk ngerayain filmnya itu gitu. Nah, karena Hwang Dongman ini masih belum aja debut ya, jadi dia ngerasa kayak tamu gak diundang gitu di gathering The Eight ini. Jadi kayak terus kedorong sampai ke pinggir, dan secara otomatis terus-terusan kedorong sampai akhirnya terhilang. Dia kayak udah gak bisa relate lagi dengan omongan-omongan atau obrolan-obrolan teman-teman yang lain gitu. Paham ya? Nah, Hwang Dongman gak yang menghindar terus gitu. Ini yang bikin menarik juga gitu. Ketika dia sudah makin lama terhilang, makin jauh gitu,
dia nggak yang jadi nggak datang lagi ke gathering itu, udah ah nggak mau datang lagi, udah ah gitu, mending aku di rumah aja, enggak gitu. Tapi dia tuh berusaha menguatkan dirinya dan bertahan di sana dengan segala ego yang dia punya gitu, dengan semua hal yang sisa-sisa punya dirinya, dia bertahan di situ. Dan salah satu cara Huang Dongman menutupi rasa cemasnya ini adalah dengan mengoceh tanpa henti. Kalau misalnya kamu nonton drama ini di awal, kamu kan langsung dikasih lihat scene di mana si Huang Dongman itu ngomong terus. Beneran sama sekali dia enggak kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk ngomong, untuk merayakan pencapaian dari yang lain, sama sekali enggak. Dia ngomong terus, ngoceh terus. Dia sering melontarkan omong kosong cuma buat dirinya kelihatan aja. Biar orang tahu nih gue tuh ada di sini loh guys, hey gitu loh. Jadi ketika temannya berusaha untuk ngomong, mengalihkan pembicaraan, dia kan ngomong lagi hanya untuk apa ya, menunjukkan kalau aku masih di sini, hey gitu loh. Karena ocehan itu bisa ngebantu dia melupakan rasa takut kalau dirinya mungkin dilupakan sama semua orang di dunia ini, cuma biar orang-orang tuh masih ngedengerin dia dan masih merasakan kehadirannya aja gitu. Ada scene yang memang dengan gamblang dia ngomong, aku tuh ngomong cuman supaya biar orang tuh ngeh ada keberadaan aku gitu. Sampai segitunya. Nah, ocehan yang ngerasa ganggu banget buat teman-teman yang lain. Karena dia tuh kayak mencuri spotlight gitu, guys. Lagi ngerayain pencapaian siapa, tapi Huang Dongman yang ngoceh terus sampai spotlightnya pindah ke dia. Dari yang orang awalnya merhatiin dia ngomong sampai lama-lama, apa sih ini orang, sampai muak, sampai akhirnya ditinggalin gitu. Dan enggak sampai di situ. Kalau misalnya ada teman yang berkarya dan sukses ya, Huang Dongman itu nggak pernah memberikan apresiasi atau selamat. Ya bahkan di grup mereka gitu, di grup chat mereka, Huang Dongman tuh nggak pernah ngucapin selamat sama sekali. Sebaliknya dia justru melontarkan komentar tajam terhadap film teman-temannya, dikritik langsung gitu, dibilang nggak bosenin lah filmnya, dibilang nggak layak ditonton, kayak apa sih ini orang gitu ya, ganggu nggak sih, kayak nggak debut, nggak ngehasilin karya tapi ngomentarin karya orang gitu, ih apa sih gitu nih orang tuh. Dan seringnya dia tuh mengkritik karya temannya tuh terang-terangan banget di depan umum dan nggak pas aja gitu waktu dan tempatnya tuh. Dan ini yang bikin teman-temannya jadi makin risih sama dia. Tapi ya, semakin kamu nonton drama ini, kamu akan menyadari kalau sebenarnya dia tuh nggak ada niatan buruk sedikit pun dalam setiap tindakan ataupun perkataannya dia. Dia ngelakuin itu karena dia lagi bertarung melawan kecemasannya dia. Jadi semua yang dia lakuin dan katakan itu adalah bentuk kekecewaan dan rasa iri yang terpendam. Tapi cara dia meluapkannya itu justru dengan melukai orang lain. Ini yang salah. Jadi dia gagal memisahkan antara kritik profesional dan emosi pribadi. Nah, awalnya teman-temannya masih coba buat memahami posisinya sebagai seseorang yang belum berhasil. Kayak yang satu ngomong ke yang lain, udah, gak apa-apa, jangan dianggap omongannya gitu misalnya ya. Lama-lama makin muak, ditinggalin, ada satu orang yang tetap stay sama Dongman untuk nemenin dan dengerin ocehannya. Tapi lama-kelamaan ganggu kan ya, akhirnya jadi ditinggalin gitu. Hidup Huang Dongman mulai berubah ketika dia ketemu dengan Byun Enna. Ini seorang produser film yang bekerja di perusahaan produksi film, namanya tuh Choi Film. Dia dikenal dengan julukan produser kapak. Kenapa? Karena reputasinya yang terkenal sangat tajam ketika menilai atau mengkritik naskah film. Enna ini sangat profesional. Dia terbiasa mengelola berbagai proyek produksi dengan standar yang tinggi. Enna ini tipe yang sangat hati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia paham betul bahwa dunia produksi film itu penuh dengan tekanan, deadline yang ketat, dan persaingan kreatif yang tinggi. Makanya kenapa dia sehati-hati itu dalam mengambil keputusan. Tapi memang dia tuh juga sehebat itu di pekerjaannya. Dia bisa menilai satu karya bisa sukses atau enggak nih gitu. Nah, kalau misalnya kamu nonton drama ini, kamu akan ngelihat cukup banyak scene di mana Enna sering mimisan, terutama kalau dia lagi tertekan. Kayak tiba-tiba mimisan dan benar-benar heboh gitu mimisannya tuh. Anu kecil bisa penuh dengan darah dia. Itu aku sampai yang, dia tuh sebenarnya sakit apa ya gitu. Nah, kok bisa? Apakah dia sakit atau seperti apa? Jadi, nah ini menyimpan trauma emosional yang cukup dalam. Pengalaman masa lalu yang pahit bikin dia jadi punya cara pandang yang berbeda tentang hubungan, tentang kepercayaan dan juga ambisi dalam karir. Traumanya ini bahkan memicu reaksi fisik yang mana bikin dia jadi mimisan. Dan seringkali walaupun memang misalnya di dunia kerja di perusahaannya dia gitu, di kantornya dia, dia dengar ada rekan-rekannya yang ngejelek-jelekin Dongman. Bukan dia, ya bukan ngejelekin dia atau ngatain dia, tapi ngejelekin Dongman.
itu ya si produser yang belum debut ya gitu, misalnya sutradara yang belum debut ya gitu. Nah, Na tuh emosi, kayak kenapa sih ini orang-orang ngomongin, kok ngomongnya di belakang. Nah, emosinya ini udah sampai ke memunculkan reaksi ke fisiknya, yaitu mimisan gitu. Dari karakter Na, kita melihat sosok manusia yang cuma pengen keseimbangan hidup dan ketenangan batin sebenarnya. Tapi realitas hidupnya bikin dia terus berhadapan dengan tekanan profesional, trauma masa lalu, dan tuntutan industri film yang gak pernah berhenti gitu. Nah, ketika mereka ketemu, mereka tuh sama-sama kayak, eh, kok cocok gitu. Kok ternyata setelah ketemu sama Dongman, Na ngerasa happy. Dan yang semula ketika dia mimisan, dia ngomong tuh sama dokternya, aku mimisan, dan ketika mimisan itu aku ngerasa badan aku kayak dicabik-cabik gitu, dia bilang. Begitu pun dengan Dongman ya, Dongman bilang orang-orang tuh kayak menekan dia dan kayak apa ya, bikin dia sesek gitu. Tapi ketika bertemu dengan Na, itu kayak beda. Dia ngerasa happy gitu. Jadi kayak masing-masing menemukan kenyamanan yang gak pernah mereka temukan di dunia ini gitu.

Jadi nanti di drama ini kita akan melihat perjuangan dari Hwang Dongman, kemudian Byun Eunna, dan karakter-karakter lainnya nanti akan aku bahas juga satu-satu. Gimana mereka berjuang untuk bisa mendapatkan keberhasilan mereka. Dan di sini kegambar banget gimana ketika seseorang lagi menghadapi putus asa gitu, lagi benar-benar buntu, terus-terusan mengalami kegagalan seperti apa, dan itu yang kerasa deket banget sama kehidupan gitu. Makanya kenapa orang-orang bilang kayak drama ini terlalu dekat dengan kehidupan, tolong gitu. Oke, kita bahas ya. Gu Gyohwan berperan sebagai Hwang Dongman. Awal pun aku greget banget sama dia. Apa sih ini orang gak jelas banget gitu. Tingkah lakunya, terus dia suka ngomong sendiri dan bertingkah dengan aneh. Dia suka yang naik ke bukit atau ke gunung, bukit lah ya, gunung kayak terlalu tinggi. Terus dia suka teriak-teriak manggil Hwang Dongman, sampai akhirnya ada polisi datang ke rumahnya dia, terus nanya dia tinggal sama siapa, punya hutang atau enggak gitu. Kalau gak salah pokoknya si polisinya bilang, ada orang yang suka neriakin nama kamu di puncak gunung atau di puncak bukit, dan itu ganggu gitu. Kamu punya hutang atau kamu lagi dicari siapa enggak gitu. Padahal itu sebenarnya dia sendiri yang teriak. Kenapa dia teriak-teriak di atas sana? Cuman biar orang-orang ngeh, dia tuh ada gitu. Hwang Dongman tuh ada. Sedih kan? Gu Gyohwan udah cukup banyak main drama, guys. Aku nonton dia pertama di

Terus dia ada di One Day Off yang mana ya? One Day Off, aku gak nonton. Enggak, aku gak nonton One Day Off. Terus Parasite the Grey, sama We Are All Trying Here. Dia bagus sih. Terus dia ada juga di Kingdom Ashen the of the North. Ini Netflix juga. Gitu. Gu Gyohan. Orang-orang awalnya kan bilang kayak gak cocok kalau Gu Gyohan yang main di drama ini. Kenapa sih harus milih Gu Gyohan? Tapi semakin kamu nonton, kamu ngerasa ini karakter dia banget sih. Oke, okay, terus Go Yun Jung berperan sebagai Byon Eun. Ada cukup banyak misterius dalam kehidupan, misteri gitulah ya, dalam hidupnya dia. Kenapa sih dia kok tinggal sama neneknya? Orang tuanya kemana? Terus kenapa ketika dimention ada film yang berjudul Ibuku, dia kayak ketrigger banget gitu. Ada apa sih sebenarnya gitu? Nonton aja ya. Go Yun Jung sebelumnya juga dia main drama yang tentang mental health juga ya sebenarnya ya, yang judulnya Can This Love Be Translated. Kalau kamu ingat di Netflix ya, yang booming banget dengan itu tuh earphone-nya yang dijepit. Terus di situ juga kan dia punya dua kepribadian kan di cerita ini kan. Udah gitu dia main di Resident Playbook, Light Shop juga ada, Death's Game, Sweet Home Moving, nanti juga bakal keluar season yang kedua. Oh, terus ada juga yang bilang, kayaknya Go Hyun Jung beda banget ya, jadi Cha Mu Hee sama Byon Eun. Yang Cha Mu Hee kan benar-benar cegil banget gitu ya. Begitu di sini Byon Eun kayak kok se-diem itu ya, gitu, memang beda banget. Gitu. Terus ada Oh Jung Se yang berperan sebagai Park Yong Se. Siapakah dia? Jadi dia ini salah satu member dari The Eight Club. Yang mana aku sih ngerasa hubungan Park Yong Se sama Hwang Dong Man tuh kayak kucing dan anjing gitu. Di satu sisi mereka saling benci karena Hwang Dong Man sering banget mengkritik karya-karya dari Park Yong Se. Park Yong Se sampai kayak kesel banget, kecewa, peci gitu. Hwang Dong Man, kamu tuh ganggu berkarya. Enggak, tapi biasanya cuma mengkritik doang. Tapi di sisi lain, kritiknya Hwang Dong Man tuh juga berharga buat Park Yong Se gitu. Nonton. Kelihatannya kayak kesel tapi sebenarnya sayang gitu. Udah gitu ada Kang Malgem berperan sebagai Go Hye Jin, ini istrinya dari Park Yong Se. Terus ada John Besu, salah satu member dari The 8 Club juga. Terus siapa lagi ya? Oh, ini ada pemeran Park Hye Jun, dia berperan sebagai Hwang Jin Man. Ini kakaknya dari Hwang Dong Man. Nanti mau pengen bahas salah satu scene yang lumayan berkesan yang berkaitan dengan dua kakak adik ini nanti ya. Terus ada Bae Jong Ok berperan sebagai Oh Jong Hui, sama Han Sun Hwa berperan sebagai Jang Miran, aktris gitu lah. Gitu. Ya, nanti kita akan melihat gimana setiap karakternya itu berjuang untuk bisa mencapai mimpi mereka gitu. Lumayan penasaran endingnya akan seperti apa, jujur. Aduh, oke, okay, kita bahas ya. Ada satu scene yang lumayan berkesan banget buat aku. Dan ini juga scene yang dibahas sama Meira Anastasia. Meira Anas

Iya benar, Bikin Anastasia, istrinya Ernest Prakasa. Nah, jadi ada satu scene, sebenarnya lumayan triggering scene-nya tuh dan sensitif sekali, tapi cukup banyak dibahas di medsos. Jadi di drama ini kamu akan menemukan beberapa puisi-puisi yang dibacakan sama karakter-karakternya. Nah, ini salah satunya ada satu puisi yang juga dibacain sama karakter Hwang Dongman. Jadi aku kasih ini dulu ya, konsep ceritanya seperti apa gitu. Jadi Hwang Dongman ini kan tinggal sama kakaknya, namanya Hwang Jinman tadi ya. Nah, mereka itu tinggal di rumah sederhana, walaupun sebenarnya mereka terbilang mampu secara ekonomi, karena keluarganya itu, orang tua mereka itu ninggalin warisan yang lumayan banyak ya. Tapi kenapa mereka tinggalnya di rumah yang biasa aja dan bahkan menunggak uang bulanan? Nonton aja, karena nanti jadi spoiler kalau aku spill ya. Intinya mereka tinggal berdua. Hwang Jinman ini tuh dulunya seorang penyair yang cemerlang, suka bikin puisi. Tapi dia mengalami krisis batin dan ngerasa hampa setelah dia menghadapi kegagalan. Nah, akhirnya

kenyang-kenyangan, dia udah gak bisa nulis lagi. Dan untuk bertahan hidup, mau gak mau kan hidup masih terus harus berjalan ya. Akhirnya dia bekerja sebagai buruh bangunan. Tapi memang di beberapa kesempatan gitu, di beberapa waktu, kalau kamu nonton drama ini, kamu akan melihat masa-masa di mana Hwang Jin-man itu lagi rapuh, lagi yang bengong, iya depresi gitu, pokoknya terlihat rapuh sekali. Nah singkatnya, jadi ada satu scene di mana Hwang Dong-man itu menemukan Hwang Jin-man dalam kondisi yang sangat amat rapuh. Kamu nonton aja. Terus yang dilakukan sama Hwang Dong-man itu pada saat itu adalah dia menggenggam erat tangan kakaknya. Oh, itu dari scene si Hwang Dong-man megang tangan kakaknya aja, itu tuh udah kayak nyes banget. Sungguh. Mana tatapan si Hwang Jin-man itu benar-benar sekosong itu, guys. Jadi Hwang Dong-man yang udah panik, dengan berusaha tetap tenang, dia pegang tangan kakaknya. Terus ayo kak, ikut aku, gitulah intinya ya. Kayak dibawa, walaupun sulit, akhirnya berhasil dibujuk dan mereka akhirnya pergi gitu. Nah di momen itu, terus si Hwang Dong-man ini tuh ngomong sama kakaknya, aku bacain satu puisi ya buat kamu, puisi ini berkesan banget buat aku gitu. Jadi judul puisinya adalah Dulu Aku Setitik 0,2 mm. Ya. Ini tuh satu puisi yang ditulis di majalah sastra SMA Enjong, ceritanya di drama itu ya. Judulnya Dulu Aku Setitik 0,2 mm. Kebayang gak kecilnya kayak apa gitu. Oke, kurang lebih gini puisinya. Ini yang diambil dari dialognya ya. Sperma berukuran 0,001 mm. Sel telur berukuran 0,2 mm. Aku menandai kertas dengan titik 0,2 mm. Itulah aku. Dulu aku setitik 0,2 mm. Bagaimana semua kebencian ini bisa muat di sana? Bagaimana semua kehampaan ini bisa muat di sana? Perutku terasa muang. Seekor semut api berukuran 0,2 mm lewat. Kupencet dengan kuku jariku. Kebencian dan kehampaanku pun ikut hancur bersamanya. Jadi kayak kebayang gak sih, dari 0,2 mm itu, gimana bisa semua kebencian, semua rasa putus asa, semua kehampaan, semua beban berat yang kita rasain, yang rasanya kayak berat banget, kok bisa muat di 0,2 mm itu? Terus kayak, aduh, adegan itu beneran wah, nonton deh kalian. Episode berapa ya? 3 apa 4 gitu. Lu pasti bacain tuh nyes banget gitu. Kayak rasanya campur aduk gitu. Puisinya bagus tapi suram. Belum lagi adegan sebelumnya yang bikin makin berasa nyes gitu di apa ya, di hati penontonnya gitu. Segitunya guys. Jadi ketika kamu nonton drama ini, mungkin kamu akan menemukan beberapa puisi-puisi yang dibacakan sama si Hwang Dong-man ataupun karakter-karakter lainnya yang bikin kita tuh jadi berpikir lagi tentang hidup. Terus bikin kita mungkin jadi mulai mikirin, iya ya, kenapa gini ya? Iya juga ya, kok rasanya kayak makin deket ya gitu loh. Karena saking apa ya, saking masalah yang di drama ini tuh berasanya kayak beneran masalah sehari-hari aja yang kita alamin juga gitu. Bukan yang muluk-muluk yang sampai yang kayaknya tuh cuma ada di drama doang deh. Ini beneran sedekat itu. Makanya kenapa drama ini apa ya, dibilangnya ya, kok deket banget sama hidup ya gitu. Itulah kenapa dramanya guys.

sebenarnya kalau misalnya dibilang berarti Grace harus nyiapin tisu dong di dekat kita gitu ketika lagi nonton, enggak juga sih. Tapi mungkin di beberapa scene ada mungkin yang bikin kamu akan nangis. Tapi kalau aku pribadi lebih kerasanya lebih kebengong gitu. Iya gitu. Coba ditonton aja ya. Walaupun memang episode 1 dan 2 mungkin kerasanya kayak berat, lama. Enggak ngerti ini apa sih? Kok si Huang Numan seganggu itu? Apa sih gitu. Tapi nonton aja terus. Nanti kamu akan mendapatkan apa sih serunya dari drama ini gitu. Ya. Oke, buat teman-teman yang mau nonton, dramanya tersedia di Netflix ya.

Oke, aku sambil bacain requestan ya. Ada dari ayah 11 request lagunya, nanti aku pilihin ya. Ini listnya lumayan banyak. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, buat Viara, dan untuk semuanya. Terima kasih.

Okay, next ada dari AS687, request lagunya Unite atau Close Your Eyes. Judulnya Pose, nanti coba aku cari ya. Soalnya butuh nandul aja, Cie berhasil nebak pelaku sebenarnya. Kira-kira gimana kesan dan pesannya nih? Barangkali minggu kemarin kebetulan pas lagi gak dengerin, jadi hari ini nanya lagi, oke? Kesan-kesannya? Ya kan, kayak gak mungkin dia biasa-biasa aja. Aneh gitu kalau dia biasa aja. Ya gitu lah pokoknya. Aku cari dulu lagunya ya. Oke, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 08129211921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic ya, sampai jam 7 malam nanti. Buat requestan masih bisa, jadi silakan buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga requestannya dikirimin lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.

Oke, berita ya. Sekarang ada Crystal yang akan merilis single baru berjudul PWLT. Dijadwalkan dirilis di tanggal 26 Mei nanti ya. Nah, pemesanan album fisiknya tuh udah dimulai di tanggal 15 Mei kemarin. Sampai 21 Mei ya, guys.

Next ya, berita tentang tour The Boy Next Door yang akan melakukan tour untuk tahun 2026 sampai 2027. Judulnya Knock On Volume 2. Setelah memulai tour mereka di Korea dengan singgah di Seoul dan Busan, Boy Next Door akan mengunjungi Kanagawa, Saga, Osaka, Miyagi, Nagano, Chiba, Dallas, Pompano, Chicago, New York. Wow, banyak ya. Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Mexico City, Jakarta, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Singapura, dan juga Bangkok. Terus ada BTS yang akan menjadi penampil utama headliner dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. BTS akan berbagi panggung dengan dua legenda musik dunia, ada Madonna dan Shakira, dalam acara yang akan berlangsung di tanggal 19 Juli nanti di New York, New Jersey

Okay, sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS176 mau request lagunya So You yang See Through. Salam selanjutnya buat kakaknya duluan sama 3 dari personil Triple S. Oh, yang belum lama ini mengalami kecelakaan katanya. Disarankan untuk beristirahat sementara waktu dari grup. Okay, terima kasih. Terus berikutnya dari AS403 mau request lagunya Cha Eunwoo atau Astro, judulnya More. Ini tuh adanya Astro yang More, tapi Cha Eunwoo tuh setahu aku gak ada yang judulnya More. Astro ada yang judulnya More, tapi gak masuk ke playlist kita ya. Jadi gak bisa diputerin. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya untuk AS403. Salam-salamnya buat Grace dan Junsi, dan buat aku yang belum move on dari drama The Wonderfuls katanya. Aku mau ini lagunya nggak ada, jadi kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Buat teman-teman yang mau request silakan WhatsApp ke nomor 08129211921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Fitra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bank NCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Aku paham kok kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus sudahan kan? Gimana kalau kita
4: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Oke, berita berikutnya tentang acara-acara. Ada Yu Son Ho yang resmi meninggalkan program Variety Today's One Night season yang keempat ya. Jadi dia menyampaikan perpisahan terakhirnya secara langsung kepada penonton melalui episode yang akan tayang di tanggal 31 Mei mendatang. Yu Son Ho itu bergabung dengan program tersebut di bulan Desember tahun 2022. Udah lumayan lama ya dia ya. Aku terakhir nonton Today's One Night itu berarti season yang ketiga ya, yang masih ada Kim Son Ho. Terakhir itu udah gitu Kim Son Ho-nya keluar, udah enggak pernah nontonin lagi. Nah, yang akan menggantikan Yu Son Ho itu adalah Lee Ki Taek yang akan bergabung sebagai anggota termuda yang baru. Jadi Yu Son Ho ini kan jadi magnet tuh. Nah, sekarang digantiin sama Lee Ki Taek. Lee Ki Taek sendiri ini sudah membintangi berbagai drama ya. Ada Moonshine, The Devil Judge, Three Bold Siblings, My Happy Ending, Nabib, The Practical Guide to Love dan masih banyak lagi. Dan sekarang tuh dia lagi membintangi variety show susah banget ya, variety show Bonjour Bakery, kemudian ada Bob Prion Rod, The Monk and the Guest gitu. Jadi nanti dia jadi tiga variety-nya ya. Oke, terus berikutnya ada Seoul Music Awards yang ke-35. Ini sudah mengumumkan line up keduanya. Ada Kwon Eun-bi, 80s, Lee Chan-won, Ahof sama Alpha Drive One, dan Song Joong Ki juga dipastikan akan hadir sebagai presenter ya. Acaranya akan dipandu oleh Itek Super Junior sama Isol dari Kiki dan akan berlangsung pada tanggal 20 Juni di Inspire Arena Incheon. Oke, terus berikutnya ada laporan dari Osen tanggal 16 Mei kemarin. Jadi Bomi Aping itu dilaporkan telah menyelesaikan syuting terakhir untuk program variety SBS Plus dan Enna, yaitu I Am Solo Love Forever. Reason keluarnya kenapa? Karena alasan pribadi katanya. Jadi Bomi bergabung dengan acara tersebut dari tahun 2024 menggantikan Jo Hyuna. Nah, mundurnya Bomi dari posisi MC ini memicu candaan gitu di kalangan penonton setia, yang mereka tuh bilang gitu. Bahkan membawa acaranya pun ikut menikah ya, sudah bergabung dengan program ini gitu. Ya memang alasan pribadi di balik mundurnya Bomi dari acara tersebut adalah karena hari pernikahannya. Jadi Bomi resmi menikah dengan kekasihnya yang merupakan produser musik ternama, namanya Rado, di Seoul. Bomi dan Rado pertama kali itu ketemu

Oke, berita berikutnya ada Leo atau Jung Taekwon, vokalis utama dari VIX yang resmi bergabung dengan agensi Sublime per 14 Mei kemarin. Nah, beritanya Leo akan segera menyapa penggemar lewat peran uniknya sebagai 109 Cell dalam musical You Miss Cells yang akan dibuka di tanggal 30 Juni mendatang. Jadi ini akan menambah daftar prestasinya di dunia teater ya. Dan ini tuh konon katanya perannya ini tuh gak ada di drama jadi cuma ada di musical doang. Aku gak tahu kalau di mana? Di webcomicnya ya, karena gak baca. Tapi konon katanya cuma ada di musicalnya doang. Oke, terus berikutnya ada drama terbaru dari So In-guk sama Park Ji-hyun yang berjudul See You at Work Tomorrow akan segera tayang di tanggal 22 Juni nanti ya. Ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, nyeritain tentang Ji-hyun, seorang pekerja kantoran tahun ke-7 yang terjebak dalam kemerosotan karir. Dia memilih bosnya yang cerewet yaitu Si-woo sebagai pilihan yang lebih baik untuk menghindari pilihan terburuk. Nah, nantinya mereka bersama-sama akan tumbuh menjadi sosok terbaik yang tidak tergantikan bagi satu sama lain. Dramanya juga akan diperankan oleh Kang Mina, Choi Kyung Hoon sama Won Kyu Bin. 22 Juni ya. Oke, next berikutnya ada Song Joong Ki yang akan membintangi drama KBS berjudul Love Cloud. Ini tuh drama yang masih belum tahu tayangnya kapan. Karena pihak perwakilan dari KBS bilang dramanya dicatatkan tayang di paruh pertama tahun depan, tapi belum tahu kapannya gitu. Yang pasti semester pertama tahun depan. Nah, Love Cloud ini menceritakan tentang seorang mantan instruktur penerbangan dan seorang mantan calon pilot yang 7 tahun kemudian ketemu lagi sebagai pengontrol lalu lintas udara dan pilot. Jadi masing-masing di pekerjaannya sendiri-sendiri gitu di Jeju, tempat di mana bahkan cinta pun menjadi seperti cuaca. Song Joong Ki yang berperan sebagai Kang Woo-jo, seorang pengontrol lalu lintas udara. Sementara Park Ji-hyun lagi dalam pembicaraan untuk berperan sebagai karakter utama perempuannya. Tapi masih belum tahu nih bakalan jadi Park Ji-hyun atau enggak.

Next ada Jun Yu Bin yang beradu acting bersama dengan Jung Kyung Ho, Choi Dae Hoon, sama Kang Malgam dalam drama yang berjudul Unshakable Fortis Romance. Jung Kyung Ho akan berperan sebagai Na Yi Jun, pembawa berita bintang di ruang berita YCB. Dia tumbuh tanpa kesulitan besar di keluarga kelas menengah biasa. Dia juga meraih nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi dan jadi pembawa acara termuda yang pernah ada. Pokoknya digambarkan sebagai sosok yang luar biasa ceritanya. Tapi secara tiba-tiba dia diminta mundur dari berita utama dan akhirnya bertanggung jawab atas program dengan rating rendah bareng sama So Hye-yoon. Nah, So Hye-yoon ini adalah karakter yang nantinya akan diperankan sama Jun Yu Bin yang mengejar berita sensasional dan jumlah penonton. Setelah bekerja di berbagai stasiun berita selama lebih dari 10 tahun, So Hye-yoon telah menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, kalau misalnya tujuannya untuk meningkatkan jumlah penonton, wah, dia ini tipe-tipe yang gak peduli gitu apakah itu berita gosip atau bukan, pokoknya gas aja yang penting penontonnya banyak gitu. Hidupnya berantakan karena programnya akan segera ditutup dan dia malah menghadapi kekacauan yang lebih besar lagi dengan kedatangan dari Na Yi Jun. Nah, sementara itu Choi Dae Hoon sama Kang Malgam akan memerankan pasangan yang ketemu setelah bercerai dari pasangan sebelumnya. Choi Dae Hoon akan berperan sebagai reporter ruang berita YCB namanya Ji Han Soo. Ya, walaupun dia pengen jadi pembawa berita kayak teman dekatnya Na Yi Jun, tapi dia tuh gak bisa mewujudkannya karena masalah pengucapan yang kritis. Terus dia memendam luka juga nih gara-gara ditinggalin dalam pernikahan pertamanya. Meskipun udah setia gitu tapi tetap ditinggalin, dicampakkan. Sementara Kang Malgam akan berubah jadi penulis siaran namanya Ho Mi-eun yang kayak kakak perempuan gitu buat So Hye-yoon. Dia lebih menyukai pria yang setia kepadanya daripada pria yang berwajah tampan. Tapi terus kenapa diceraiin dong? Gak tahu sih, masih penasaran ya ceritanya bakal kayak gimana. Ya harus sabar menunggu sampai semester pertama tahun 2027. Agak lama ya. Oke, terus berikutnya season kedua guys dari Moving. Udah resmi syuting, tayangnya masih lama juga. Jadi ini adalah adaptasi dari webtoon karya dari Kang Vol, nyeritain tentang superhero gitu loh di dunia remaja. Jadi ada remaja-remaja dengan kekuatan super tersembunyi, terus orang tua mereka yang menyimpan rahasia tentang masa lalu. Semester saat, ya bener sih, season 1 itu seru banget, bisa kamu tonton di Disney Plus. Tontonlah, seru banget. Wah, pemeran-pemerannya juga ya, wah. Jadi season yang pertama itu kan fokusnya ke karakter yang lebih muda ya, kayak Bong Sok yang diperankan sama Lee Jung Ha, Hee Soo yang diperankan oleh Go Yeon Jung, dan Kang Hoon yang diperankan oleh Kim Do Hoon. Sedihnya ya, Bong Sok-nya diganti, Lee Jung Ha-nya wamil. Ya, musim yang mendatang akan lebih fokus pada karakter-karakter baru yang diperkenalkan, terus ke generasi dewasa yang udah kembali ke kehidupan sehari-hari mereka juga seudah insiden SMA Jongwon. Ketika mereka berupaya untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai sambil menghadapi ancaman baru. Kalau misalnya kamu menonton season yang kedua, kamu harus nonton season yang pertama supaya lebih ngerti ya. Nah, serial ini disutradarai oleh Kim Song-hun yang dikenal melalui series Netflix Kingdom, terus kayak film-film lainnya gitu, ada Tunnel, A Hard Day, dan lain sebagainya. Dia bergabung dengan proyek ini sebagai tambahan baru menggantikan sutradara Park In-jae yang memimpin musim pertama. Jajaran pemeran di season yang kedua udah diumumin, ada Ryu Seung-ryong, ini juga dari season yang pertama ya, Han Hyo-ju, Jo In-sung, Cha Tae-hyun, kemudian Ryu Seung-bum, Go Yun-jung, Kim Do-hun, Kim Sung-kyung, Sim Dal-ki, Moon Sung-geung, Kim Jong-soo, Park Byung-eun, Kim Shin-rok, Lee Ho-jung, Park Kwang-jae, Kim Guk-hee, Kim Hee-won, Shin Jae-hui, dan Park Han-sol yang akan berperan di season yang kedua. Terus ada penggantinya Lee Jung-ha kan yang lagi bagi wamil ya. Aduh, deg-degan aku tuh. Karena kalau bisa diganti-ganti gini tuh image-nya tuh udah Lee Jung-ha gitu. Ini tiba-tiba diganti tuh kayak gimana gitu. Akan diperankan sama Won Gyu-bin. Wah, bebanmu berat ya. Selain itu ada Soo Kyung-gu, Lee Hee-jun, Ryu Hye-yong, Roh Yun-so, Kim Sung-kyu, Kim Gun-woo, sama Choi Yun-jin yang udah bergabung sebagai pemeran baru juga.

Oke, aku bacain requestan ya. Ada dari AS294 request lagunya Gaul yang Odd. Salam-salam buat Tuna Penyiar dan juga member Ive dan Dive katanya. Terima kasih. Terus berikutnya dari AS135 request lagunya Blackpink dan Zico. Ini tuh kayaknya Jennie sama Zico ya. Yang iya lagu duetnya mereka, tapi enggak ada di playlist kita. Jadi enggak bisa diputerin. Kalau mau diganti boleh ya, atau aku puterin lagu Blackpink aja atau lagu Zico. Salam-salam buat Grace, Junsi, Meijing, Cece, Viana, Ko Robert, Ci Sandra, Loren, kru pendengar Setia Asia, Tika Linda, Miliana, Ko Nobert, Ci Margaret, Ko Robert, Ci Dewi, alumni Darbak 86 sampai 2008, Ichen, Chin Liang, Tianjin, Dwi Sastra. God bless you dan terima kasih.

Iya, pendengar Grace pamit ya. Thank you banget hari ini udah nemenin aku lewat requestan-requestannya. Sampai ketemu di hari Jumat nanti sama Jensi ya. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise ya. Oke, kalau gitu Grace pamit. Sampai jumpa. Bye-bye.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan pertempuran di dalam satu kehidupan dua suara. Firman Tuhan diambil berdasarkan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kita sering mengira pertempuran terbesar dalam hidup ada di luar diri kita, berupa tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, relasi yang rumit, dan orang yang memusuhi. Tetapi Alkitab membuka realitas yang lebih dalam, bahwa pertempuran terbesar terjadi di dalam hati. Di dalam diri kita ada dua suara, suara daging yang menarik kepada dosa dan suara roh yang memanggil kita kepada Tuhan. Masalah terbesar kita bukan dunia yang gelap, tetapi hati yang tidak tunduk atau taat kepada Tuhan. Setiap hari kita sedang memilih suara.

mana yang kita taati. Kisah Kain dan Habel bukan sekedar peristiwa sejarah, itu adalah cerminan hati kita hari ini. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 berada dalam konteks awal sejarah manusia setelah kejatuhan ke dalam dosa. Ketika dosa mulai bekerja secara nyata dalam relasi manusia, kisah Kain dan Habel menunjukkan bagaimana kerusakan hati menghasilkan ibadah yang salah, iri hati, hingga pembunuhan. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, ibadah tanpa hati yang beriman melahirkan dosa. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima menunjukkan dua orang yang sama-sama beribadah. Kain membawa hasil tanah sedangkan Habel membawa anak sulung kambing dombanya. Secara lahiriah tampak sama, tetapi dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Allah tidak melihat sekedar ritual, tetapi hati dan kualitas. Penulis kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 menegaskan bahwa Habel mempersembahkan korban yang lebih baik karena iman, kan kewajiban. Artinya, masalah Kain bukan pada apa yang ia bawa, tetapi bagaimana hatinya datang kepada Tuhan. Kain beribadah tetapi tidak menyerahkan diri. Ia memberi tetapi tidak percaya. Ia hadir tetapi tidak berelasi kasih. Ini sangat relevan bagi kita di era postmodern. Kita bisa hadir di gereja tetapi hati jauh. Kita bisa melayani tetapi tanpa kasih. Kita bisa terlihat rohani tetapi kosong di dalam. Dosa seringkali dimulai dari ibadah yang kehilangan hati yang beriman dan mengasihi. Kedua, Tuhan mengingatkan di tengah pertempuran batin. Ketika Kain marah, Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi menegur. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Frasa mengintip menggambarkan binatang buas yang sedang berbaring, siap menerkam. Ini bukan dosa pasif. Ini adalah dosa aktif, agresif, dan menunggu kesempatan. Lalu Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Ini adalah imperatif atau perintah. Artinya, manusia bertanggung jawab untuk meres dosa. Disinilah dua suara itu berbicara, yaitu suara daging berkata, ikuti saja perasaanmu, dan suara Tuhan berkata, kuasai itu sebelum ia menguasaimu. Dosa dalam hidup kita jarang datang tiba-tiba. Biasanya dimulai dari luka kecil, lalu menjadi kepahitan, lalu menjadi pemberontakan. Dalam hidup postmodern, hal ini begitu nyata, yaitu iri hati saat melihat keberhasilan orang lain, tersinggung karena ego dan kepahitan dalam relasi keluarga. Di setiap tahap itu Tuhan selalu berbicara memberi kita peringatan sebelum kejatuhan. Apakah kita mau mendengarkan Dia? Yang ketiga, dosa yang dihancurkan. Kain mengabaikan suara Tuhan. Amarah berubah menjadi pembunuhan. Teks menunjukkan progresif. Amarah, dialog ilahi, dan tindakan kekerasan. Ini menunjukkan pola dosa dari dalam berkembang, lalu meledak keluar. Ketika Tuhan bertanya, di mana Habel? Itu bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia menutup pertanggungjawaban. Jawaban Kain menunjukkan hati yang sudah keras. Dosa yang tidak dilawan tidak akan diam. Ia akan membutakan, mengeraskan, lalu menghancurkan. Tuhan berkata, darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Artinya tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi kita bisa melukai dengan kata-kata yang tajam, menyimpan kebencian dan membunuh di dalam hati. Dosa yang tidak segera dibereskan hari ini akan menghancurkan hidup kita esok. Keempat, kemenangan hanya melalui kuasa Roh Kudus. Setelah melihat kegagalan Kain, kita bertanya, apakah ada harapan? Jawabannya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, Rasul Paulus menjelaskan kehidupan baru dalam Kristus, di mana orang percaya yang telah dibenarkan dipanggil untuk hidup oleh Roh Kudus, bukan oleh daging. Ini menekankan bahwa kemenangan atas dosa hanya melalui karya Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk mematikan perbuatan dosa sebagai tanda identitas anak-anak Allah. Frasa mematikan, alias tindakan terus-menerus aktif

radikal. Ini bukan sekedar disiplin diri. Ini merupakan pekerjaan supranatural dalam orang percaya. Kekristenan bukan sekedar berusaha untuk menjadi baik. Soalan hidup baru, hati yang baru, dan kuasa yang baru. Hidup Kristen adalah pertempuran antara daging dan roh. Seperti halnya Kain, kejatuhan tidak terjadi secara tiba-tiba. Tetapi saat kita mengabaikan suara Tuhan dan membiarkan dosa tinggal di hati kita. Karena itu, jangan bersikap toleran terhadap dosa sekecil apapun. Responi segera setiap teguran firman dengan pertobatan sejati, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Katakan tidak terhadap dosa dan iya kepada Tuhan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan sifat pendalaman. Bagaimana Anda membedakan secara nyata antara suara daging dan suara Roh Kudus dalam pergumulan batin sehari-hari? Dan apa indikator alkitabiah bahwa Anda sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan sekedar mengikuti perasaan atau logika pribadi? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Dosa kecil apakah yang saat ini Anda biarkan dan tunda untuk ditinggalkan? Langkah konkret apa yang Anda lakukan minggu ini untuk memastikan Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh dorongan daging? Akhirilah care group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya, mendengar suara firman yang senantiasa menuntun langkah hidup kita sebagai wujud kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan, bukan kedagingan kita yang bisa membawa kita makin jauh dari kehendak Tuhan dan hidup dibelenggu oleh dosa. Mari kita terus belajar untuk mau mendengar suara Tuhan dan berkata tidak terhadap dosa apapun yang mengintip kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hikmat untuk hidup dipimpin, digerakkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat belimbing. Bagi orang tua yang memiliki masalah susah makan pada anaknya, dapat mencoba belimbing untuk meningkatkan nafsu makan pada anak. Karena kandungan retinol dan vitamin A yang terdapat pada belimbing dapat membantu meningkatkan nafsu makan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya buah-buahan. Jeruk nipis memiliki flavonoid yang meningkatkan produksi empedu, asam, dan cairan pencernaan. Semua hal itu sangat membantu berfungsinya sistem pencernaan dalam tubuh, di mana kandungan flavonoid akan menetralkan cairan pencernaan asam dan mengeluarkan racun dalam tubuh. Di samping itu, mengkonsumsi jeruk nipis juga akan menenangkan perut bila Anda menderita muntah, mual, atau diare.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Markisa mengandung vitamin B6 yang penting untuk fungsi otak dan sistem saraf. Vitamin B6 berperan dalam produksi neurotransmitter yang mempengaruhi suasana hati, memori, dan fungsi kognitif.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Mengonsumsi air lemon di pagi hari dapat membantu hati dan ginjal untuk membersihkan zat sisa dari tubuh, sehingga tubuh bebas dari zat dan toksin berbahaya.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Pisang Ambon kaya akan magnesium dan serotonin alami yang membantu mengurangi stres. Kandungan triptofan dan vitamin B6 membantu tubuh memproduksi melatonin untuk tidur yang lebih nyenyak.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali, saya Penyijir Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami, untuk berkat-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu, untuk kekuatan-Mu yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan kami juga boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Dengan suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dan kita melihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius 6, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama membacanya. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, ada dua hal yang sangat mendasar mengapa kita perlu membahas perihal cinta uang ini. Pertama, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Gambaran yang dipakai Alkitab adalah akar. Secara hurufiah artinya beragam. Ini bisa berarti alat atau bagian penting, bisa pula berarti pangkal. Dan secara kiasan artinya adalah asal mula. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai dan memahami bahaya cinta akan uang ini. Mari kita memulai pembahasan dengan mengetahui keistimewaan akar. Pertama, akar mencari dan membawa makanan. Kedua, akar menguatkan pohon. Ketiga, akar pada umumnya ke bawah dan makin ke dalam. Kemudian yang keempat, akar pada umumnya tidak terlihat. Tidak mengherankan bila cinta uang menyebabkan seorang menjadi dan membawa kejahatan masuk ke kehidupannya. Kehidupannya makin dikuatkan dengan kejahatan, sehingga ia terbawa makin ke bawah dan makin ke dalam berbagai kejahatan dengan modus kejahatan yang makin tidak terlihat alias licik dan munafik. Hal yang kedua, mengapa kita perlu membahas cinta uang ini? Konon salah satu ungkapan yang sering disalahartikan adalah cinta uang. Alkitab tidak katakan bahwa akar segala kejahatan adalah uang, melainkan cinta uang. Uang bersifat netral dan tidak dosa. Uang bisa berguna untuk kebaikan, tetapi bisa juga berguna bagi kejahatan. Uang bukanlah kejahatan, tetapi cinta terhadap uang bisa membawa orang kepada kejahatan. Nah, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari apakah dampak buruk akibat cinta uang ini. Dampak yang pertama yaitu terjatuh. Pendengar bisa melihatnya di dalam 9a. Tidak dipungkiri ada hal-hal yang bersifat materi yang harus dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang demi mencukupkan kebutuhan tersebut. Tidak ada yang salah dalam upaya pencarian akan uang demi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, karena pada hakikatnya uang harus dicari, bukan datang sendiri. Pertanyaannya, bagaimana motif dan modus dalam mencari? Bila kita tidak waspada, kita bisa jatuh dalam cinta akan uang. Alkitab mengatakan bila seseorang cinta uang, ia akan terjatuh dalam berbagai dosa. Frasa mereka yang ingin kaya di dalam ayat 9 ini menggambarkan seseorang yang merasa dirinya harus memiliki harta benda lebih banyak lagi agar ia bahagia dan berhasil. Betul kan uang atau harta benda membuat kita bahagia? Pertanyaan ini mungkin perlu direnungkan secara sesama sehingga kita tidak terjatuh seperti beberapa orang yang kita anggap kaya raya dan berlimpah harta kekayaan. Hidup mereka sangat memprihatinkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri hidup secara tragis. Saya melihat ada tiga hal mendasar yang menyebabkan seseorang jatuh atau cinta uang. Pertama, tidak ada rasa cukup terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Rasa cukup artinya memiliki kepuasan batinia yang membuat seseorang tetap sejahtera akan kekayaan yang dimilikinya. Orang yang tidak merasa cukup akan harta yang dimilikinya, walau telah memiliki segudang harta, pada dasarnya adalah orang yang miskin karena ia masih merasa kekurangan harta.
Orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diterimanya. Sebab kekayaan yang sejati bukan diukur dari kuantitas, melainkan kualitas. Kekayaan secara kuantitas berorientasi pada jumlah yang dimiliki. Sementara kekayaan secara kualitas berorientasi pada kepuasan hati atau rasa cukup atas apa yang dimiliki. Kedua, orang yang terjatuh atau cinta uang berpotensi untuk tidak bersyukur. Tuhan menghendaki umatnya senantiasa mensyukuri apa yang dimiliki dan yang sedang terjadi. Saat berada dalam kesuksesan, Tuhan menghendaki kita bersyukur. Begitu pula pada saat berada dalam kegagalan atau kekurangan. Bila kita mampu bersyukur saat berada dalam kegagalan atau kekurangan, beban penderitaan mental akan jauh terasa lebih ringan. Bila kita tidak mampu bersyukur, kita akan mengalami penderitaan mental berkepanjangan. Sungguh, bisa bersyukur dalam keadaan apapun merupakan kekayaan jiwa. Saya sangat setuju dengan kata bijak yang mengatakan kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur. Ketiga, orang yang terjatuh atau cinta uang menjadi tidak peka dengan kebenaran. Hal yang wajar bila akhirnya ia kompromi dengan hal yang bersifat kejahatan dan melakukan pelanggaran hukum. Semaraknya modus kriminal seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang bahkan sedang populer yang namanya markas alias makelar kasus, membuktikan bahwa kebenaran sudah diabaikan. Pendengar Suara Indah yang dikasih Tuhan, dampak buruk yang kedua akibat cinta uang ini yaitu terjerat. Dengan bisa melihatnya di dalam ayat

Orang kaya yang niatnya awal ingin mengikut Yesus terpaksa mengurungkan niatnya karena menolak syarat yang diajukan Yesus. Mengapa demikian? Jawabannya, ia sudah terjerat dengan harta yang dimilikinya. Demikian pula Ananias dan Safira yang cinta uang, sehingga ia berlaku tidak jujur hingga akhirnya mengalami kematian tragis. Dengan suara yang dikasih Tuhan, dampak yang ketiga, dampak buruk akibat cinta uang ini, yaitu tewas. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 9 C hingga 10. Karena sudah terjatuh dan terjerat dengan uang, fase berikutnya orang yang cinta itu akan ditenggelamkan oleh uang atau harta bendanya. Sebagai konsekuensi, pada akhirnya ia mengalami kebinasaan atau tewas secara rohani. Secara otomatis, orang yang cinta uang akan menyimpang dari iman. Tragisnya, uang atau harta yang dicintai itu malah menyiksa dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan ungkapan menyiksa dirinya sendiri di dalam ayat 10 ini? Konteks dekat dengan kata menyiksa diri berkaitan dengan kata pencobaan, jerat, hawa nafsu yang hampa, kebinasaan, dan berbagai duka. Hubungan antara kata yang satu dengan yang lainnya membuat kita dapat menyimpulkan bahwa menyiksa diri adalah penyiksaan yang mendalam baik secara jasmani maupun rohani. Tersiksa secara lahiriah dan batiniah. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, adalah hendaklah kita mempergunakan uang kita dengan bijak. Janganlah kita sampai terjerat oleh cinta akan uang ini. Biarlah dengan uang kita boleh mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap diri kita, khususnya setiap kita yang berada di dunia ini. Biarlah kita boleh mempergunakan harta benda kekayaan kita dengan baik, khususnya dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan untuk firman-Mu, khususnya mengenai cinta akan uang ini ya Tuhan. Berilah hati kami Tuhan rasa puas yang boleh terus ada di dalam setiap diri kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami juga boleh menjalani hidup ini dengan baik ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang ada di setiap para pendengar, biarlah Tuhan juga yang terus boleh hadir dan membantu mereka. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan Pokonoha, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi Pokonoha pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan Pokonohanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita hari ini boleh bersama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa untuk mereka yang berkumpul di dalam kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca struknya, dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anaknya Joachim Sin yang mengalami hipotonus. Kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan untuk dari Bapak Krisin berserta dengan anaknya. Tuhan yang memberikan pemulihan, baik itu secara obat-obatan melalui yang perawatan di rumah, biarlah Tuhan juga boleh berkenan untuk boleh menyembuhkan dan memulihkan keadaan dari Bapak Krisin beserta dengan anaknya. Untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, kami juga berdoa biar Tuhan campur tangan di dalam proses penjualan rumah ini. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga berdoa untuk kesembuhan kakinya, biar Tuhan juga boleh menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Revalina di dalam studi, kiranya Tuhan juga yang menyertai di dalam proses belajar mengajarnya boleh berjalan dengan baik. Dan untuk pekerjaan suami, kami juga berdoa Tuhan yang menyertai. Untuk Bapak Matius, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak, biar Tuhan juga yang boleh terus campur tangan di dalam proses pengobatan ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Chiu Tiong yang di Bekasi yang akan menjalani operasi, biar Tuhan juga yang mempersiapkan semuanya baik adanya, dan Tuhan juga boleh campur tangan di dalam operasi ini boleh berjalan dengan baik. Untuk sakit lutut yang dirasakan oleh Bapak Matius, kami juga boleh berdoa biar Tuhan juga yang menyembuhkan. Untuk saudara William, untuk menjulang di tangannya, biar Tuhan juga yang menyembuhkan tangan dari saudara William ini, biar Tuhan juga yang boleh memulihkan keadaan dari saudara William. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi dan ekonomi, ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga ini, biar Tuhan juga yang campur tangan untuk perekonomian ini boleh berjalan dengan baik. Dan berdoa untuk kedua anaknya, anak William dan anak Michelle, untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh menyediakan yang terbaik. Untuk Sharon, di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, Tuhan yang sertai untuk boleh beradaptasi dengan baik, dan Tuhan juga yang memberkati pekerjaannya. Untuk Sharon di dalam studinya, Tuhan juga yang boleh menyertai. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan yang sertai. Untuk saudara William yang sedang magang dan pembelajaran skripsi juga kami menyerahkan, kiranya Tuhan juga boleh campur tangan di dalam semua proses magang dan pembahasan ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun, untuk pekerjaan yang dilakukan di luar negeri, Tuhan juga yang menyertai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Yuyun boleh berjalan dengan baik. Dan untuk kesehatannya, Tuhan yang menyertai. Untuk Susan, Maureen, Kejan, Jelina, dan Abed, kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan boleh menyertai, ya Tuhan. Khususnya untuk Maureen yang sedang kuliah dan bekerja, Tuhan juga yang menyertainya, biarlah boleh bisa membagi waktu dengan baik untuk Maureen. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyediakan setiap pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Keja, Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan boleh menyertai. Tuhan boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan dan yang seiman. Saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk Bapak Rudi di Jalan Kebijati dan Bapak Muhammad di Cimareme yang kau kembali tambahkan umurnya 1 tahun pada hari ini. Sukacita untuk mereka, untuk Bapak Rudi dan Bapak Muhammad di hari ulang tahunnya hari ini. Tuhan yang boleh memberkati, melindungi, dan Tuhan juga yang terus memberikan berkat kepada Bapak Rudi dan Bapak Muhammad. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan setiap doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.